0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madini sida nama isikai, anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

Ya, Resanak di 91,7 MHz nih, Resanak di Berindu Pagi. Wah, matahari sudah mulai nampak nih, Resanak. Cuacanya mulai agak terang-terang, tapi angin-anginnya agak kencang juga dari sana. Kio nampak dari siko, pepohonan tuh anginnya sarsur-sarsur. Oke, Resanak. Di manapun Resanak berada, selamat pagi yo. Yang baru mulai bangun, pasti ada yang baru bangun nih. Ada yang sudah masuk kantor, ada yang mulai sudah masak. Cerita masak-masakan nih caknya. Oke, tentunya semangat pagi dan salam sehat buat di sana kyo. Bisa di menikmati udara pagi di hari iko. Semoga menjadi berkat buat segalanya di sana, di setiap aktivitas dan rutinitas kita di sepanjang pagi hari ini. Nah, tentunya di sana di pagi hariku pasti sudah ada yang berolahraga ringan-ringan seperti jalan kaki atau bersepeda ada, dan juga mungkin ada yang memang nge-gym di rumah atau memang masuk ke tempat gym. Meluangkan waktu untuk berolahraga atau bersportir ya yo di sana yo, apapun itu bentuknya. Semangat pagi buat segalonyo ditemani 91,7 MHz RRI Pro 4 yo dengan nuansa lagu budaya Nusantara nih di sana bersama saya Inga Sofi.

Yoris Anak di 91,7 MHz di area Perempat nih Yoris Anak yo di pagi hariku dengan Barindo pagi. Tentunya adik sanak ada yang sudah mulai berjibaku belanja-belanja di pasar ya sesuai dengan kebutuhan. Kadang ada juga yang tidak sesuai dengan kebutuhan nih, kadang gelap mata dak gitu nih kalau lah sampai namanya ndak berbelanja. Terutama untuk kebutuhan-kebutuhan dapur atau sembako nih ada anaknya. Namun biasanya kebiasaan membeli barang kok biasanya yang sebenarnya tidak dibutuhkan dapat membuat pengeluaran juga meningkat kok tanpa kita sadari dari sana. Karena itu tentunya menentukan kebutuhan sebelum berbelanja menjadi salah satu langkah dan upaya yang sangat sederhana nih ada anak untuk menjaga supaya pengeluaran kita tetap terkendali. Seperti yang dilansir dari laman pegadaian.co.id, sebelum membeli sesuatu, kita segalo nih anak-anak, kita segalo dapat bertanya sebelumnya, apakah barang-barang tersebut benar-benar diperlukan atau hanya diinginkan. Nah, kemudian juga pertanyaan sederhana tersebut juga dapat memberikan waktu untuk mempertimbangkan keputusan sebelum uang kita keluarkan. Nah, membuat daftar belanja juga dapat membantu mengarahkan perhatian pada barang yang sudah direncanakan. Daftar tersebut juga di sana sebagian dibuat sebelum memasuki toko atau membuat aplikasi belanja daring. Kalau bicara namanya belanja ini, talah gelap mata lah namanya dah. Tapi kadang tidak sadar diri kalau memang finansial juga tidak sangat mencukupi nih kadang dah di sana. Termasuk saya juga kadang gelap mata kalau lapai-pai itu. Nah, promo dan potongan harga juga perlu disikapi nih secara bijak nih agar harga yang lebih murah belum tentu menghemat uang apabila barang tersebut sebenarnya tidak dibutuhkan. Nah, memberikan jeda sebelum membeli barang yang tidak direncanakan juga dapat menjadi salah satu cara mengurangi pembelian impulsif yang juga dimana untuk barang tersebut ataupun barang tertentu seseorang kita dapat menunggu satu atau beberapa hari sebelum memutuskan apakah pembelian tersebut memang diperlukan. Nah, di sana kyo itu menjadi referensi buat kita segala dan di sana tuh bisa baca di laman rri.co.id. Cak mano caranya upaya-upaya atau tips belanja sesuai kebutuhan dengan cara mudah menghindari pengeluaran berlebihan. Kadang kita pahin tidak belanja tuh yang utama tuh kelak terabaikan, malah yang tidak utama tuh kadang kita prioritaskan. Itu sifat manusia yang tuh ganda sana kyo. Nah, itu menjadi referensi kita di pagi hari iko. Semoga bisa menjadi berkat kita galo referensi informasi tadi. Kalau misalnya kita belanja setiap waktu pasti ada kita berbelanja kok untuk kebutuhan kadang yang prioritas, kadang juga ada yang nempel yang tidak prioritas juga di sana. Dilansir dari laman rri.co.id, di sana bisa membaca informasi-informasi yang kami sajikan nih di laman rri.co.id atau bisa download di RRI Digital di sana ya. Bersama Barendo Pagi di 91,7 MHz di sana membangun informasi dan menyajikan informasi lagu-lagu Nuansa Budaya Nusantara bersama kami di Barendo Pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat nih anak-anak yo.

kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.

Ada sana kabar kita di pukul 8 waktu Indonesia bagian barat nih, ada sana kyo tepatnya di mana wali kota Bengkulu Dedi Wahyudi meminta pemilik usaha yang menjual minuman beralkohol memastikan seluruh perizinan telah dilengkapi sesuai ketentuan yang berlaku nih, ada sana. Dan wali kota juga menegaskan pemerintah tidak melarang usaha yang menjalankan kegiatan sesuai aturan, namun penjualan peredaran minuman beralkohol harus memiliki izin dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul razia dan pengawasan ya Resanak yang dilakukan Satpol PP Kota Bengkulu bersama aparat gabungan terhadap sejumlah tempat hiburan malam di kawasan Pantai Panjang beberapa waktu lalu. Dalam kegiatan tersebut, petugas menemukan sejumlah botol minuman beralkohol dengan kadar tinggi yang diduga belum dilengkapi perizinan sesuai ketentuan. Petugas juga memeriksa dokumen perizinan usaha serta memastikan aktivitas tempat hiburan berjalan sesuai aturan ya Resanak. Termasuk ketentuan mengenai usaha pengunjung, lokasi konsumsi minuman beralkohol, dan batas waktu kegiatan.

informasi selanjutnya di sana dari kabar kita, pemerintah Kota Bengkulu juga memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menangani sejumlah persoalan yang berkaitan dengan ketentraman masyarakat, ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah. Koordinasi melibatkan Satpol PP, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu. Sahat mengatakan, koordinasi lintas sektor diperlukan agar penanganan persoalan di masyarakat tidak berjalan sendiri-sendiri di anak-anak. Setiap perangkat daerah memiliki peran sesuai tugas dan kewenangannya. Sejumlah persoalan menjadi perhatian dalam koordinasi tersebut, diantaranya pengendalian penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS, pengawasan minuman beralkohol dan minuman tradisional, serta dampaknya terhadap perempuan dan anak-anak. Demikian sana informasi dari kabar kita, tepatnya pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Nantikan informasi selanjutnya di sana di pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, di sana juga bisa melansir di informasi di laman rri.co.id atau bisa juga mendownload di RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Oh,

0: Pronto,
1: Pernahkah FM. Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Berondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

0: Ya, di 91,7 MHz di RRI Pro 4 nih, Arisanak di Berendo Pagi. Arisanak tentunya saat ini sudah melakukan aktivitas yo di awali pagi. Nah, tentunya sudah bisa memplaningkan apa aja yang nak dikerjakan sepanjang hari ikut Arisanak yo. Namun pasti tidak luput dengan mengasup asupan makanan yang bisa membantu energi Arisanak segalo dalam melakukan aktivitas. Nah, makanan yang bisa membantu menjaga energi kita sepanjang hari itu, misalnya rasa lemas dan kehilangan energi, bisa juga muncul ketika tubuh kurang mendapatkan asupan yang cukup ataupun pola makan sehari-hari yang tidak seimbang ya, Arisanak yo. Juga memilih makanan dengan kandungan karbohidrat kompleks atau juga protein, serat, vitamin, mineral, serta mencukupi kebutuhan cairan dapat juga membantu tubuh memperoleh energi secara lebih stabil nih, Arisanak. Misalnya karbohidrat tetap menjadi salah satu sumber energi penting bagi tubuh, tetapi jenisnya juga perlu diperhatikan nih, karbohidrat. Tahu dak mana arahnya dak sana? Nasi. Harvard Health menjelaskan bahwa biji-bijian utuh dan makanan tinggi serat dicerna lebih berlahan dibandingkan karbohidrat yang sangat halus, sehingga dapat membantu menjaga ketersediaan energi lebih lama. Kacang-kacangan nih. Oke, oat, nasi merah, roti gandum utuh, jagung, dan ubi dapat menjadi pilihan sumber karbohidrat yang lebih kaya serat nih, Arisanak. Selain menyediakan energi, biji-bijian utuh juga mengandung berbagai vitamin, mineral, dan senyawa bermanfaat yang terdapat pada bagian kulit ari serta inti biji. Nah, protein juga penting nih, Arisanak, untuk membuat makanan terasa lebih mengenyangkan dan membantu memenuhi kebutuhan tubuh sepanjang hari. Seperti juga telur, ikan, ayam, tahu, tempe, kacang-kacangan, lentil, dan yogurt, termasuk juga pilihan makanan yang dapat menjadi sumber protein dalam pola makan sehari-hari. Nah, juga buah dan sayuran juga sebaiknya tidak dilewatkan ketika ingin menjaga pola makan yang mendukung energi. Kelompok makanan ini juga menyediakan serat, vitamin, mineral juga, dan berbagai senyawa alami yang melengkapi kebutuhan nutrisi dari makanan lain. Nah, sekarang ini informasi yang sangat penting ya buat kita segalo. Bisa Arisanak juga melansir di laman rri.co.id. Iko juga bisa sangat penting nian yang perlu kita ingat dan kita pahami bagaimana supaya bisa menjaga stamina kita tetap stabil nih. Tentunya tadi disarankan menjaga makanan seperti karbohidrat itu bukan hanya sebatas nasi aja atau roti, tidak, Arisanak, juga seperti protein, kemudian vitamin, mineral, dan juga kacang-kacangan, sayur-sayuran itu tidak luput untuk diasup setiap hari. Jangan makanan-makanan yang selera mata baik itu. Cak kaminya juga lah nih, caknya Arisanak ya. Oke, Arisanak di 91,7 MHz masih di Berendo Pagi. Nanti kebersamaan kita berakhir di pukul 10 yang nanti akan dilanjutkan oleh Inga Riri nih, Arisanak. Masih bersama kami bisa menemani kebersamaan Arisanak kalau di nuansa lagu-lagu budaya Nusantara nih, Arisanak yo, di 91,7 MHz.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sana informasi kabar kita tepatnya pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, di mana pemerintah Kota Bengkulu terus melakukan penataan sejumlah kawasan untuk memperbaiki infrastruktur sekaligus menciptakan fasilitas umum yang lebih nyaman bagi mereka. Salah satunya melalui perbaikan Jalan Fatmawati yang ditinjau langsung Wali Kota Bengkulu Dewa Yudi di Rabu siang, di mana dalam peninjauan tersebut nih ada sanak, Wali Kota didampingi Kasatpol PP Kota Bengkulu. Peninjauan tidak hanya dilakukan untuk melihat progres pekerjaan jalan, yang di sana Deddy juga meminta Satpol PP turun ke lapangan untuk memastikan fasilitas umum di sepanjang kawasan tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Di sejumlah titik masih ditemukan pedagang yang menggunakan trotoar sebagai lokasi berjualan, bahkan terdapat siring di sisi jalan yang ditutup oleh pedagang untuk memperluas area lapak.

Informasi selanjutnya, Senak, dari kabar kita, Perumbulok Bengkulu menyalurkan bantuan pangan berupa beras untuk alokasi Juli hingga September 2026, 97,45% per 2 Oktober 2026. Dari total 263.902 penerima bantuan pangan yang ada Senak, sebanyak 257.168 penerima telah mendapatkan bantuan dengan jumlah beras yang disalurkan 7.715.040 kg. Data tersebut disampaikan dalam rapat evaluasi penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juli hingga September 2026. Rapat yang dihadiri Sekda Provinsi Bengkulu tersebut tentunya pemimpin wilayah Perumbulok Kanwil Bengkulu Sugeng Hardono menyampaikan bantuan pangan tersebut merupakan alokasi untuk 3 bulan untuk Juli, Agustus, dan September 2026. Setiap penerima mendapatkan total 30 kg beras selama periode penyaluran tersebut. Dan berdasarkan data monitoring Bulog per 2 Oktober 2026 masih terdapat 6.734 penerima atau 2,55% yang belum menerima bantuan atau mengalami retur transaksi dan jumlah beras yang belum tersalurkan mencapai 202.020 kg. Demikian Senak informasi dari kabar kita di pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Nanti ada Senak bisa mengikuti di pukul 10 waktu Indonesia bagian barat yang ada Senak yo, dan ada Senak bisa melansir sejumlah informasi dari laman rri.co.id atau bisa mendownload di RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompek Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Malin isida nama isikai, anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.
2: FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Ya, di sanak di 91,7 MHz nih, ada sanak di Barendo Pagi. Bersama Barendo Pagi nih, tentunya tinggal menyisakan 21 menit lagi nih ada sanak kebersamaan kita. Namun tentunya masih ada sejumlah lagu-lagu nuansa budaya Nusantara yang bisa menemani kebersamaan Arisanak di pagi hari iko yo di 91,7 MHz.

0: Prompa FM.
1: Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura.

lama nih, atau yang di rumah makan yang sudah berjibaku di dapur. Tentunya macam-macam yang tidak dimasak kuda aneh sana kyo. Salah satunya tentunya ada yang namanya siput-siput, kemudian juga ada yang gulai segala macam, ada yang di baledo, di balado. Nah, salah satunya itu untuk masak kerang nih ada sana. Tentunya ada sana ada yang banyak yang suka makan kerang kuda. Nah, cara memasak kerang yang enak dan sehat nih cak mano sih sebenarnya kira-kira. Di mana kerang kok bisa menjadi pilihan lauk yo di sana yang lezat memiliki cita rasa gurih alami yang cocok diolah dengan berbagai bumbu nih di sana. Dan agar tetap enak sekaligus aman dikonsumsi, tentunya kerang perlu dipilih, dibersihkan dan dimasak dengan cara yang tepat. Bukan cak kerang yang di pantai itu, yang pinggir-pinggir tuh kali dak. Harus dipilih-pilih nian itu tuh. Oke, langkah pertama adalah memilih kerang yang masih segar dan tidak berbau asam, busuk atau menyengat secara tidak normal. Kemudian juga untuk kerang yang masih bercangkang, bisa menghindari kerang dengan cangkang terbuka sebelum dimasak, serta juga buang kerang yang tidak terbuka setelah proses memasak selesai. Sebelum dimasak, bersihkan kerang dengan air mengalir dan buang kotoran yang menempel pada cangkangnya. Dan juga gunakan peralatan yang bersih dan pisahkan kerang mentah dari makanan yang sudah siap disantap untuk mengurangi resiko kontaminasi silang nih Arsana. Salah satu cara sederhana nih Arsana untuk memasak kerang dengan bawang putih, bawang merah, cabai, jahe, serai dan sedikit air. Tumis bumbu hingga harum, masukkan kerang, kemudian tutup wajan agar tetap matang dengan uap dan bumbu meresap. Kerang juga bisa dimasak dengan kuah bening menggunakan bawang putih, jahe, daun bawang, tomat dan sedikit garam. Cara Iko tentu membuat rasa gurih kerang tetap terasa tanpa membutuhkan banyak minyak atau bumbu yang terlalu berat. Dan saat memasak nih rasanya pastikan kerangnya benar-benar matang dan cangkangnya terbuka. FDA juga menyarankan kerang seperti kerang, remis, dan tiram dimasak sampai cangkangnya terbuka. Sedangkan kerang yang tetap tertutup setelah dimasak sebaiknya dibuang. Kerang yang sudah dikupas dari cangkangnya juga harus dimasak sampai dagingnya matang dan tidak lagi tampak mentah. Kemudian juga masak seafood secara menyeluruh membantu mengurangi risiko penyakit akibat bakteri atau kuman yang dapat terdapat pada seafood mentah atau kurang makanan. Ya, sanak menjadi referensi buat gitu segala nih ada sanak yo. Di mano cara sehat untuk memasak kerang dengan enak. Oke. Mungkin ada juga yang lebih fasih dak di sana dengan memasak kerang kok. Iko bisa dijadikan referensi buat gitu segala bagaimana apalagi untuk pemula-pemula cak saya ini belum pernah sekalipun masak kerang nih di sana. Taunya beli bae. Oke, ini bisa menjadi referensi buat kita segala. Bisa dibaca di laman rri.co.id. Cemano tips-tips cara masak kerang yang enak dan sehat. Oke, di sana bersama kami tinggal menyisakan waktu 12 menit lagi. Ini anak-anak sana tentunya masih ada yo sisa-sisa untuk sisa-sisa. Masih menyisakan waktu 12 menit lagi di kebersamaan kita di Barendo pagi ini dengan sajian budaya Nusantara di 91,7 MHz.

Sanak informasi kabar kita tepatnya pukul 10 waktu sebagian barat di mana Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Kabupaten Halmahera, Tengah Maluku Utara, Kamis 8 Oktober 2026. Presiden Prabowo yang mengenakan kemeja safari berwarna coklat bertolak dari Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sekretaris Kabinet Presiden Republik Indonesia Teddy Indrawijaya mengatakan kepala negara akan meluncurkan program hilirisasi di kawasan Indonesia Weda by Industrial Park atau IWIP. Lebih lanjut, Seskap Teddy mengatakan agenda tersebut mencakup ekspor perdana baterai, kendaraan listrik, serta peluncuran 11 proyek industri. Seskap juga menjelaskan Presiden Prabowo akan menyaksikan ekspor perdana baterai, kendaraan listrik, dan juga peluncuran program hilirisasi meliputi pengoperasian komersil 4 proyek industri serta dimulainya pembangunan 7 proyek industri baru. Informasi selanjutnya di sana, di kabar kita, di tengah kondisi tubuh yang sedang sakit dan jauh dari keluarga, seorang remaja putri berusia 18 tahun, Anissa Lakpi, memilih menghubungi call center Polri 110 untuk meminta pertolongan. Laporan tersebut di sana langsung direspon personel Polresta Bengkulu. Petugas mendatangi lokasi dan membantu mengevakuasi Anissa untuk mendapatkan penanganan medis. Laporan yang masuk melalui layanan 110 segera ditindaklanjuti Pamapta 3 Polresta Bengkulu bersama personel piket fungsi. Petugas kemudian bergerak menuju lokasi untuk memastikan kondisi warga yang membutuhkan bantuan. Demikian saja informasi kabar kita di pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Dan tentunya nantikan 1 jam kemudian, tepatnya pukul 11 waktu Indonesia bagian barat, nih Adisanak di kabar kita, dan Adisanak bisa melansir di laman rri.co.id. Dengan berakhirnya informasi dari kabar kita tadi nih Adisanak, maka berakhir pula perjumpaan kita di Barendo pagi ini. Bersama saya Ingo Sofi, kami pamit undur. Kebersamaan kita dimulai pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia bagian barat di kota Adisanak. Nanti kita akan melanjutkan di Barendo siang dengan Inga Riri. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan adik sanak segalo yang telah bersedia kami mendengarkan sajian dari RRI Pro 4 91,7 MHz di sanak. Sampai ketemu lagi dan semangat pagi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.

Selamat siang adik sanak, dimanapun adik sanak berada dan dimanapun sanak ini dapat adik sanak dengar. Jadi balik lagi di Perindo Siang adik sanak sama Bagas sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti bakal ada info-info menarik untuk adik sanak segalanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengan terus perempat Bengkulu ya kan. Kalau pengen request atau mungkin denger nanti program-program seru, ada Gayara, ada juga siaran berjejaringan nasional. Pokoknya banyaklah nanti program menarik untuk adik sanak segalanya. Jadi sama Bagas ditemenin sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Arizona jalan santai menjadi salah satu aktivitas fisik yang mudah dilakukan oleh hampir semua orang tanpa membutuhkan peralatan khusus. Selain dapat dilakukan di sekitar rumah, taman, atau lingkungan tempat tinggal, kegiatan ini juga dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin memulai membangun kebiasaan hidup sehat secara perlahan. Berjalan secara rutin anak-anak dapat membantu tubuh tetap aktif setelah menjalani berbagai kegiatan yang dilakukan dalam posisi duduk. WHO menyebutkan anak-anak bahwa aktivitas fisik secara teratur dapat memberikan manfaat bagi kesehatan jantung, membantu mengurangi risiko sejumlah penyakit tidak menular serta mendukung kesehatan mental dan kualitas tidur. Jalan santai juga dapat menjadi kegiatan yang menyenangkan apabila dilakukan bersama keluarga, teman, atau komunitas anak-anak. Penelitian mengenai jumlah langkah juga menunjukkan bahwa aktivitas berjalan memiliki hubungan dengan kesehatan jangka panjang. Studi kohort yang diterbitkan dalam jaman Network Open pada 28 Maret 2023 oleh Kosuke Inoue, Yusuke Sugawa, Elizabeth Rose Maeda, dan kolega menganalisa 3.101 orang dewasa Amerika Serikat yang datanya berasal dari NHANES 2005-2006 dan diikuti hingga 31 Desember 2019. Dalam penelitian tersebut, peserta yang mencapai sedikitnya 8.000 langkah selama 1 hingga 2 hari per minggu memiliki risiko kematian karena semua penyebab yang lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak mencapai 8.000 langkah pada hari manapun. Jadi WHO merekomendasikan bahwa orang dewasa kok perlu melakukan olahraga mungkin 150 hingga 300 menit di sana, aktivitas aerobik dengan intensitas sedang atau setiap minggu 75 sampai 150 menit aktivitas intensitas tinggi disertai latihan penguatan otot setidaknya 2 hari dalam seminggu. Karena pada sana jalan santai dapat dijadikan kebiasaan sederhana untuk mengurangi waktu terlalu lama duduk dan membuat tubuh lebih aktif dalam kehidupan kita sehari-hari. Info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Arisana, tadi kita sudah membahas tentang untuk olahraga jalan kaki yang sehat untuk tubuh kita, kan, karena kita butuh menggerakkan badan secara rutin untuk latihan otot massa kita secara rutin. Nah, juga di sana kita beralih ke untuk menjaga gula darah di sana, karena gula darah itu sangat penting. Kita harus jaga agar tetap stabil, ya kan, agar tubuh kita tetap bertenaga dan mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat kadar gula yang seringnya terlalu tinggi atau mungkin malah terlalu rendah. Nah, salah satunya adalah mengatur pola makan kita di sana. Dengan apa caranya? Dengan memilih makanan bergizi, memperhatikan porsi, serta yang penting pasti kau di sana tidak melewatkan waktu makan. Nah, untuk pola makannya mungkin ada di sana porsinya seperti diratakan ya dengan sumber karbohidrat seperti nasi merah, biji-bijian yang utuh, kacang-kacangan, sayuran, tapi dengan porsi sesuai yang kita butuhkan di sana. Nah, selain makanan kok di sana, aktivitas fisik sudah kita bahas seperti tadi kan. Jadi yang paling penting juga di sana, jadi harus berimbang aktivitas dan juga asupan kita. Kebiasaan berjalan di sana, ya kan? Selama 10 menit lah minimal setelah makan. Jadi dapat menurunkan peningkatan gula darah setelah makan dibandingkan berjalan 30 menit dalam satu waktu di sana. Kebiasaan berjalan setelah makan juga didukung oleh penelitian yang berjudul After the Rest a While After Super Walk a Mile, a systematic review with meta-analysis on the acute postprandial glycemic response to exercise before and after meal ingestion. Jadi meta-analisis tersebut dari sana menunjukkan bahwa aktivitas fisik setelah makan, terutama berjalan, memberikan manfaat lebih besar terhadap lonjakan gula darah setelah makan dibandingkan aktivitas sebelumnya di sana. Lalu ada juga di sana tambahannya mungkin ya, tidur yang cukup dan juga mengelola stres. Nah, itu jadi bagian dari kebiasaan sehari-hari yang harus kita jadikan sebagai konsisten di sana. Biar tubuh lebih optimal untuk mempengaruhi kadar gula darah agar tidak naik juga tidak turun. Nah, di sana jadi tetap stabil lah. Jadi sana dengan demikian ya, menjaga gula darah tetap stabil dapat dimulai dari kebiasaan sederhana kita. Yang pertama di sana seperti makan teratur, memilih makanan kaya serat, mengontrol porsi, aktif bergerak dan memantau kadar gula sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bagi penderita diabetes yang menggunakan insulin atau obat penurun gula darah, perubahan pola makan maupun olahraga sebaiknya dibicarakan atau dikonsultasikan di sana dengan dokter agar tidak menyebabkan gula darah turun terlalu rendah. Info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.go.id dan selalu patut download RRI Digital. Dan di sana ada lagu selanjutnya, Taguling Guling dari Silet Open Up.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Arisana Pemkot Bengkulu terus melakukan penataan sejumlah kawasan untuk memperbaiki infrastruktur sekaligus menciptakan fasilitas umum yang jauh lebih nyaman bagi masyarakat. Salah satunya melalui perbaikan Jalan Fatmawati yang ditinjau langsung oleh Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi pada Rabu siang. Dalam peninjauannya tersebut, Dedi didampingi Kepala Satpol PP Kota Bengkulu Saat Maruli Tuasit Perang dan jajaran Dinas PUPR Kota Bengkulu. Dedi meminta Satpol PP memberikan pemahaman kepada para pedagang agar aktivitas usaha tetap memperhatikan aturan dan tidak mengganggu fungsi fasilitas umum. Menurutnya, penataan Jalan Fatmawati merupakan bagian dari upaya memperbaiki wajah Kota Bengkulu. Kawasan tersebut juga memiliki nilai wisata dan sejarah karena menjadi akses menuju rumah Fatmawati, salah satu lokasi yang menjadi bagian dari sejarah Kota Bengkulu. Kabar berikutnya, di sana Polresta Bengkulu musnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan 2 perkara tindak pidana narkoba. Pemusnahan dilakukan sebagai bagian dari proses penanganan perkara sekaligus memastikan barang bukti tidak kembali disalahgunakan. Pemusnahan berlangsung di halaman kantor Polresta Bengkulu pada Rabu 7 Oktober dipimpin oleh Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Rahmat Hidayat. Disaksikan oleh perwakilan Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu, Bepom Provinsi Bengkulu, penasihat hukum serta awak media. Dari 2 perkara tersebut, polisi musnahkan barang bukti berupa 7 paket sabu dengan berat 1 gram dan 48 paket ganja dengan berat 136,28 gram. Barang bukti sabu berasal dari perkara dengan tersangka AJ 37 tahun yang diamankan di Jalan Merapi Ujung, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati pada 21 September. Selain sabu, polisi turut mengamankan telepon genggam dan sejumlah barang yang berkaitan dengan perkara. Polresta Bengkulu memastikan upaya pemberantasan narkoba akan terus dilakukan melalui penyelidikan, penindakan, pencegahan, dan edukasi kepada masyarakat. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 11 waktu Indonesia Barat, ada sana info lebih lengkap kita bisa di sana baca di rri.co.id dan terlupa untuk download RRI Digital. Berikutnya di sana kita akan mengikuti program Gaya dengan Peluang Bisnis Kopi bagi anak muda.
0: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Selamat siang, adik sanak galonyo. Jumpa lagi kita di Galeri Nusantara, di Gayara, di siang hari ko. Untuk sebelum kita ngobrol-ngobrol ke kawan-kawan kita untuk di siang hari ko di acara Gayara, yo adik sana. Untuk yang ingin ikutan gabung untuk live chat boleh di RRinet Bengkulu untuk di line YouTube kita, atau boleh juga di streaming dengarkan kita di rri.co.id dan juga di RRI Digital ya. Nah, di siang hari ko di sana lah hadir kawan-kawan dari salah satu pegiat UMKM Kopi Kita, ada Dang Muhammad Afrizal Salem ke Iwan Subakti. Selamat siang.
2: Siang, Mbak.
1: Loyo nih ya, belum makan. Nah, di siang hari ko ya di sana kita ngobrol-ngobrol tentunya seputaran perkopian ya. Untuk adik sana yang mungkin anak Yunanya boleh juga untuk di line WA kita ya di 08 11 78 16 5 4. Belum hafal soalnya, masih ada contekan. Nah, sesuai dengan tema kita di sana di siang hari ko, peluang bisnis kopi bagi anak muda. Kebetulan yang owner kayak juga baristanya ko masih muda-muda galo dah. Ya kan, masih umuran berapa kok? 20-an?
2: Ah, coba Mbak.
1: 20, 25?
2: 23.
1: Oh, 23-an. Woy, masih fresh graduate-nya, enggak? Nah, mungkin kita kenalkan dulu untuk yang Muhammad Afrizal Salem ko, yang owner-nya ya, owner Kopi Kita. Kalau si Iwan Subakti ko, barista Kopi Kita-nya. Jadi, apa, berkolaborasi ya lah. Di mana ketemunya?
2: Mana, Mas?
1: Lalu pola lama. Berarti Kopi Kita kok lah udah berapa lama?
2: 4 tahun, Mbak.
1: Oh, udah 4 tahun.
2: Udah jalan 4 tahun.
1: Ya. Awal mulanya kok maksudnya tuh terinspirasi atau mungkin enggak emanglah dari dulu cita-citanya punya toko kopi atau siapa no?
2: Dulunya kerja dulu, Mbak.
1: Oh, di kerja kedai dulu. Kopi. Oh, di kedai kopi. Oke. Datu? Nah, bikin toko juga?
2: Iya. Itu? Karena bos kemarin kan bayi, jadi dia bilang ke Cengcal, kalau udah bisa, jangan lama-lama kerja sama saya.
1: Oh gitu?
2: Maksudnya sendiri. Jadi tertantang kan, Mbak? Wah,
1: iya lah.
2: Jadi nekat, buka sendiri.
1: Oh gitu. Berapa ini, maksudnya itu berapa lama jaraknya antara kerja sama buka usaha
2: 3
1: sendiri?
2: Bulan. Tiga bulan kerja, langsung keluar, langsung buka.
1: Oh, langsung bawa si ini, si Iwan?
2: Belum.
1: Iwan juga awalnya juga kerja dulu?
3: Iya, sama.
1: Oh, sama. Tempat kerjanya sama?
3: Tidak, beda.
1: Oh, beda. Oh, ketemunya mungkin dari tongkrongan kan?
3: Iya,
1: tongkrongan kan? Tapi kepikiran gak sih dari dulu punya apa kedai kopi gitu?
2: Kalau kepikiran belum. Oh, belum ya? Tapi pas kerja kan, Mbak, jadi sama-sama tim tuh kan? Nah, bercita-cita. Ngayal lah kan? Pengen jadi owner lah nanti.
1: Satu-satu nanti ya.
2: Jadi okay, udah punya itu kan akhirnya belajar, sambil belajar. Kebetulan tempat kerja yang dulu tuh sering pelatihan. Jadi ditekunin belajar dari gongseng kopi sampai semuanya.
1: Oh gitu. Yo. Jadi memang ada pembelajarannya dari kerja gitu.
2: Oke.
1: Okay. Jadi emang suka juga di dunia perkopian kok, dak, tapi kan ngerti juga lah, dak, apa macam kopi ya, gitu betul. Kan gimana kopi yang terbaik atau mungkin gimana kopi yang kalau tidak enak tuh campurannya tuh apa gitu kan, kalau yang enak tuh yang kayak gimana gitu kan. Nah, untuk yang awam kok, kalau untuk yang awam kan yang nggak suka kopi atau mungkin yang apa yang baru-baru nggak coba-coba kopi gitu kan, apa sih sarannya gitu? Nah,
2: sarannya yo, sebenarnya kopi itu kan tidak perlu ini sih, Mbak. Kan banyak macam, jadi bisa Arabica kan. Arabica dia kan enggak pahit.
1: Oh, enggak pahit.
2: Ya, asam-asam manis.
1: Oh, gitu. Nah,
2: terus juga untuk pemula lebih baik kopi yang premium kan. Robusta yang premium, dia kan enggak terlalu pahit, manisnya juga ada, terus sehat. Kebanyakan orang kan langsung kopi hitam tuh kan.
1: Iya. Jadi ngejut dah.
2: Jadi sebenarnya step by step.
1: Iya. Alangkah baiknya untuk yang pemula, misalkan kan mau coba-coba kopi, ada cobalah dulu yang apa? Yang premium.
2: Robusta premium atau yang, Arabica.
1: Yang ada di Kopi Kita.
2: Ya. Bisa gitu. Jadi.
1: Iya. Kan biasanya kan ini apa yang campuran itu apa gula-gula merah gitu.
2: Ya, kopi susu ya, kan? Gula aren. Nah, bisa juga kopi itu. Gula aren
1: kan. Iya, iya, iya, benar-benar ya. Nah, sejauh itu di kopi kita lah ada berapa varian?
2: Banyak sih, Mbak.
1: Oh, banyak ya?
2: Banyak, banyak.
1: Yang paling best seller
2: kopi susu gula aren sama kopi soda.
1: Oh, kopi soda.
2: Kopi soda.
1: Siapa yang rasanya gitu? Itu kalau misalkan bereksperimen kayak gitu, itu dicoba dulu atau
2: dicoba dulu?
1: Oh, dicoba dulu.
2: Dicoba dulu.
1: Itu memang dari Muhammad apa panggilannya siapa sih?
2: Ical.
1: Oh, Ical. Dari Ical aja atau mungkin Ical ada referensi lain gitu.
2: Yo,
1: atau
2: dulu,
1: mungkin dari kawan-kawan, coba Iko deh, Iko aja.
2: Tidak sih, ngulik-ngulik sih, Mbak.
1: Oh, ngulik-ngulik. Kan.
2: Ternyata enak pas dijual, ternyata banyak minat.
1: Oh, banyak yang minat.
2: Banyak yang minat.
1: Itu lebih susah gak sih ngeraciknya?
2: Tidak, gampang.
1: Tanya kayak abang barista kok.
3: Iya, tidak juga susahnya sih, Mbak, soalnya. Oh, itu tuh bagus juga untuk yang untuk diet. Kopi, soda.
1: Oh, iya. Jadi lebih banyak sodanya daripada kopi?
3: Iya, karena dicampurkan dengan lemon juga.
1: Oh, ada lemon juga.
3: Iya. Lemonnya tuh benar-benar dari perasan lemon, bukan dari sirup lemon kayak itu.
1: Oh, gitu-gitu. Ya. Jadi perbandingannya itu cuma perbandingannya lebih banyak kopi kah? Lebih banyak sodanya atau campuran lemonnya atau macam mana?
3: Lebih banyak lemon sama espressonya
1: oh,
3: tuh.
1: Iya, soda. Lebih terasakan itunya.
3: Iya.
1: Gitu-gitu-gitu. Itu rasanya macam mana sih? Agak kecut-kecut gak sih?
3: Iya. Oh, kecut, iyo. Pahit. Pas di tenggorokan baru segar karena ada soda tadi.
1: Oh, gitu. Itu pakai apa campuran yang manisnya enggak ada?
3: Ada sih, gula palingan cuma dikit aja, 15 ml.
1: Oh, gitu.
3: Iya.
1: Gitu. Itu sesuai dengan konsumennya juga enggak sih?
2: Iya, betul. Sesuai. Sesuai dengan permintaan.
1: Oh, permintaan juga ya. Kan lah 4 tahun nih.
2: Ya.
1: Udah 4 tahun dari berarti tahun berapa tuh?
2: 2020.
1: 2020. Hmm. 2020 itu pas pandemi enggak sih?
2: Sesudah.
1: Oh, sesudah ya.
2: Sudah pandemi. Pas pandemi masih kerja kan?
1: Oh, masih kerja. Iya. Habis pandemi itu jadi meteretak lah dah.
2: Iya, meteretak.
1: Kan biasanya kan kalau pandemi kemarin itu kan banyak yang di PHK yo.
2: Betul.
1: Dan juga mungkin orang pengurangan pegawai atau lain sebagainya lah dah. Nah, dari situ kan sampai sekarang tuh bisa buka kopi kita yang beralamatkan di
2: Pada Kemiling, bandara sama gedung biro umum kantor gubernur.
1: Oh, gitu. Jauh juga udah.
2: Iya. Nah, yang dekat kan sini kantor gubernur.
1: Oh, di kantor gubernur ya, di kantor gubernur. Oke. Dihargain berapa? Sebotol sekapnya berapa?
2: Sekapnya yang paling mahal 25.
1: Oh, ada 25.
2: Ada 25, ada 15.
1: Ada 15.
2: Ada 10.000.
1: Ah, 10.000 ada?
2: Ada juga.
1: Oh, ada 10.000. 5.000 yang ada. Mungkin bisa nanti bikinnya versi mini.
2: Bisa, gampang.
1: Gampang ya, tapi gak masuk cuannya, bos.
2: Dikit ya.
1: Tapi memang, dari, kenapa?
2: Kalau dulu memang, kalau awal-awal dulu sih, Mbak, memang yang murah-murah 5.000
1: ya,
2: tahun 2020 kan, iya, proses
1: iya.
2: Ya.
1: Iya, iya, bener lah. Sekarang kan udah 2024, sebuah mahal ya. Minyak goreng aja udah mahal ya.
2: Udah naik semua.
1: Iya benar. Kan dari tahun 2020 ya,
2: 2020
1: sampai sekarang tuh bisa konsisten tuh gimana? Si Ical sendiri untuk ngejaga kekompakannya nih. Pasti tim ya, banyak ya?
2: Banyak tim. Tapi kalau dulu-dulu belum. Awal-awal dulu kan.
1: Sekarang udah berapa timnya?
2: Udah 5.
1: Oh, udah ada 5. Di awal dulu baru sendirian
2: sendiri,
1: aja.
2: Sendiri, jadi semua sendiri.
1: Oh, sendiri. Ngeraciknya juga sendiri.
2: Sendiri. Oh. Belanja ke pasar sendiri, semua sendiri.
1: Oh, gitu.
2: Ya, lebih sering ke ini sih, Mbak. Apa? Sharing ke yang owner-owner yang lain.
1: Kan
2: ada. Iya. Jadi sharing, Bang, misalnya ini gimana, sepi ini gimana, ini gimana.
1: Gitu.
2: Curhat lah kan, akhirnya kasih tips, semangat. Itu lu belajar.
1: Iya, sampailah sekarang ya bisa konsisten ya, dan juga banyak juga digandrungi sama anak-anak muda ya.
2: Betul.
1: Banyak yang nongkrong di sana.
2: Banyak, Mbak.
1: Banyak ya, apalagi malam Minggu ya.
2: Malam Minggu ya banyak juga di rumah kan.
1: Oke. Nah, tapi kalau di Bengkulu ini, kalau Ical sama Iwan lihatnya anak-anak mudanya itu lebih pengopi atau mungkin ada momen-momennya aja?
2: Kalau Bengkulu kalau Ical lihat sih, Mbak, lebih ke ngumpul ya, malam Minggu aja gitu kan.
1: Oh, lebih ke momen ya,
2: momen.
1: Nggak setiap hari ya.
2: Nggak setiap hari, nggak. Makanya Ical targetin ke kantor-kantor buka.
1: Oh iya.
2: Soalnya dulu pernah buka di tengah-tengah kan, di kilometer 6,5. Nah, ternyata memang malam Minggu aja yang rame. Makanya Ical putar otak, buka di bandara sama di kantor gubernur, yang mana buka setiap hari
1: dengan
2: ada customer-nya.
1: Nggak mungkin nggak ada ya, pasti lah satu, pasti ada lah ya.
2: Betul.
1: Oke. Nah, pengalaman Iwan nih gimana jadi salah seorang barista itu dari tahun berapa?
3: Dari barista udah dari tahun 2019.
1: Oh, 2019 ya, pas COVID ya?
3: Iya, COVID awal.
1: Memang awalnya barista ya Iwan ya?
3: Iya, baru tamat sekolah kan, langsung melamar kerjaan jadi barista.
1: Oh, emang ada ini sertifikat keahlian gitu?
3: Iya, ada.
1: Oh, ada. Ada. Oh, emang ini ya ikut kursus gitu ya?
3: Iya.
1: Oh, di mana kemarin?
3: Bukan kursus sih. Apa tuh? Lebih ke pelatihan, sertifikasi kayak gitu dia.
1: Di mana Iwan kemarin, Wan?
3: Di Hotel Santika.
1: Oh, rame ya kemarin ya?
3: Iya, rame.
1: Itu ikut ikut yang kayak gitu kan tuh emang suka atau ikut-ikutan aja?
3: Ikut-ikutan.
1: Ikut-ikutan jadi cuan sekarang ya? Iya. Tapi dulu memang kepikiran enggak sih jadi seorang barista gitu?
3: Enggak
1: ya, enggak kepikiran ya. Dari 2019 sampai sekarang tuh konsisten juga ya. Itu apa yang menjadi apa ya tantangannya seorang barista gitu kalau di kopi ini?
3: Palingan dimarahin bos.
1: Oh gitu.
3: Ya, karena megang resiko kan. Kita kan yang di produk kayak gitu.
1: Jadi tuh emang harus ini ya, cita rasanya tuh harus sesuai gitu ya. Berarti sebelum menyajikan bosnya nyicip dulu nih.
2: Ya, kalibrasi.
3: Ya, kalibrasi.
2: Oh, kalibrasi dulu.
1: Gitu. Itu sekali berapa untuk itu sama kayak ini ya, kayak briefing gitu ya kan ya sebelum menyajikan sama customer sebaiknya gini yeah. gitu kan. Itu setiap harinya atau memang ada momen-momennya aja?
2: Emang ada pas ketika masuk kopi barang masuk, baru kita kalibrasi rame.
1: Oh gitu. Gitu. Jadi biar ini ya, biar tahu balance, sama tahu balance juga ya. Tapi jadi seorang barista itu apa yang enggak enaknya, Wan?
3: Enggak enaknya
1: banyak ini, banyak maunya pelanggan ya.
3: Iya, itu aja sih.
2: Itu kalau di kopi kalau disebut pendekar kopi, Mbak.
1: Oh. Iya, benar ya. Pendekar kopi ya. Jadi pernah enggak sih dapetin customer yang kayaknya tuh ribet banget ini apa ngeraciknya gitu?
3: Pernah juga sempat ditungguin tuh di dia mau lihat proses dari awalnya sampai udah jadi di gelas atau di cupnya gitu.
1: Influencer enggak sih biasanya? Enggak juga ya?
3: Enggak ya, random kadang.
1: Gitu aja mau lihat gitu ya. Oh, jadi gitu. Itu buat apa kemarin?
3: Yang kopi susu gula aren, terus kopi ada juga gula. Yang manual brew-nya ada.
1: Oh, manual apa?
3: Manual brew.
1: Itu kopi?
3: Iya, kopi.
1: Kopi rasa apa?
2: Itu pure kopi.
1: Oh, pure kopi. Nah,
2: cuman dia kan karena disebut manual, berarti nggak ada
1: tangan mesin.
3: Iya, nggak pakai mesin.
1: Oh gitu, jadi bikinnya manual. Gitu. Oh, kayak dibejek-bejek gitu kan ya.
3: Iya.
1: Tapi itu lebih banyak yang mana kalau di kopi kita permintaannya?
2: Banyak mana, Wan? Non kopi.
3: Tergantung kopi. Usia.
1: Oh, tergantung usia ya. Tapi rata-rata sih kopi itu ada tiap
3: ada.
1: Hari ya.
3: Ada.
2: Soalnya kan setiap outlet beda-beda. Ya. Karena kan pasarnya kayak di bandara lebih banyak kopi susu gula aren, kopi
1: ya,
2: kan.
1: Karena kan memang lebih aman ya susu gula aren gitu kan ya. Kalau misalkan kopi pure kopi itu biasanya emang orang-orang yang memang pengopi banget enggak sih? Iya, emang pengopi banget gitu kan. Dan memang kalau nggak ngopi tuh nggak ini aja, ada yang kurang aja
2: yang kurang.
1: Gitu kan kalau di hidup mereka itu. Nah, kalau kalian sendiri suka kopi?
2: Suka.
1: Emang tapi, suka pengopi?
2: Kalau dulu pas sebelum kerja nggak suka kopi.
1: Oh, nggak suka?
2: Nggak suka.
1: Jadi sekarang suka?
2: Suka. Berarti kan?
1: Kan biasanya kan gitu kan,
2: iya,
1: ya kalau orang ini apa yang orang yang bisa ngeracik itu belum tentu dia tuh pengopi.
2: Iya
1: gitu,
2: biasanya.
1: Kan? Biasanya gitu. Biasanya tapi Iwan suka nggak, Wan? Pengopi nggak, Wan?
3: Untuk sekarang pengopi.
1: Oh, sekarang
3: semenjak
1: pengopi.
3: Jadi barista jadi pengopi.
1: Oh gitu. Tapi yang dikatakan yang kopi yang enggak segar tuh kayak gimana sih, Wan?
3: Kopi yang enggak segar palingan salah waktu awalnya itu kalibrasinya.
1: Oh gitu, belum briefing dulu ya.
3: Iya, belum briefing dulu.
1: Rasanya tuh kayak gimana sih, Wan? Rasanya tuh.
3: Kopi itu kan digiling tuh.
2: Apek. Biasanya itu kan nyimpannya itu tuh, Mbak. Dia masuk angin.
1: Oh, gitu. Oh, jadi kayak rasanya itu kayak ini ya. Kayak kita beli ini loh kerupuk itu kan ya, kan masuk angin gitu kan
2: iya, rasanya. Dia enggak fresh dia.
1: Gitu. Jadi pernah ada komplain enggak sih pelanggannya?
2: Pernah, pasti pernah.
1: Oh, pernah ya?
2: Pernah ada yang komplain dulu. Itu karena kelalaian barista kan, dia tuh nggak cross check barang-barang. Kayak misalnya kopinya tadi kan kebuka kan, nah, lupa ditutup, dimasuk angin, jadi nggak dia nggak press. Karena beda rasa kopinya nggak keluar, Mbak.
1: Itu Ical sendiri kalau posisi kayak gitu gimana? Langsung marahin si Iwan?
2: Gimana?
1: Maksud aku biar ini loh, kita tuh cara Iwan sendiri tuh mengedukasi teman-teman yang memang salah di dalam pekerjaan tuh seperti apa gitu.
2: Diingatin terus sih, Mbak. Makanya Ical setiap hari cek terus yang di bandara, di rumah sama kantor gubernur kan, dicek terus.
1: Oh, di rumah ada juga?
2: Di rumah ada juga. Di rumah karena yang pertama tuh yang di rumah.
1: Oh, di rumah di mana, Cak?
2: Di Pekan Sabtu.
1: Di Pekan Sabtu? Oh, di rumah ada juga.
2: Kedainya kan itu, dari sore sampai malam.
1: Berarti tiga ya, Wan?
2: Tiga, alhamdulillah.
1: Oh, tiga. Mau 4-5?
2: Amin.
1: Di itu masih kosong tuh.
2: Di mana?
1: Di BIM.
2: Boleh.
1: Bisa jadi ya, kan di mall juga ada, di mall banyak lagi. Tapi kan kalau di apa ya, karena kan di zamannya sekarang ini kan anak-anak mudanya itu kayak tiba-tiba aja tuh kayak suka kopi nggak sih?
2: Betul.
1: Kayak suka menggandrungin apa ya? Kayak,
2: tren-trenan.
1: Ah iya, tren-trenan gitu. Trennya tuh kopi gitu, ngopi gitu. Nah untuk apa Ical sendiri kan di sekarang apalagi di 2024 ini tentunya banyak ya untuk orang tuh selalu berinovasi ya, dan pasti ada banyak lagi untuk kopi apalagi nih, dengan rasa apalagi nih, perpaduan apalagi nih gitu kan. Nah Iwan sendiri ada ketakutan gak sih tentang persaingan pasarnya gitu?
2: Kalau persaingan pasti ada ya kan, Mbak, tinggal lagi di kita di servisnya, pelayanan.
1: Bener-bener.
2: Customer tuh balik udah rasa oke, tinggal pelayanan lagi. Kan kita harus akrabin tuh sama customer seperti teman lah kan. Dia datang lagi, datang lagi. Itu aja sih.
1: Oh gitu. Nah,
2: terus lebih... kasih promo kan.
1: Nah itu yang lebih penting.
2: Iya, kasih promo kan.
1: Itu yang lebih penting, promonya. Ya, tapi kalau di Kopi Kita ada promonya kapan-kapan aja nih? Di hari-hari besar atau?
2: Di hari-hari besar biasanya.
1: Atau random?
2: Di hari besar sama terkadang di ini sih. Ulang tahun ya, ulang tahun Kopi
1: Kita. Oh, di ulang tahun Kopi Kita kapan?
2: Udah lewat.
1: Oh, udah lewat
2: bulan
1: ya?
2: Bulan kemarin.
1: Oh, bulan Juni kemarin ya?
2: Terus sebulan kita kasih promo, sebulan.
1: Oh, sebulan full?
2: Sebulan full kita kasih promo.
1: Oh, gitu. Berarti harga kopi 25 jadi?
2: Jadi 15.
1: Oh, lumayan lah ya. Kalau biasanya tiap hari nyicip cuma 10 ribuan.
2: Iya, kan bisa cip yang 25 kan.
1: Lumayan ya, sebulan lagi ya sebulan. Promonya ya. Oke, coba aja kemarin ya, Juni ya kesini ya. Tapi gak apa-apa, kalau misalkan kalau di Kopi Kita ini kan tadi promo-promonya juga kenceng ya. Dan juga sekarang kan serba online juga kan, promonya pastilah di medsosnya. Nah Instagramnya kebetulan ya, di sana yang ingin lihat-lihat untuk Instagramnya Kopi Kita boleh aja di Kopi Kita _BKL. Nah di sana bisa dilihat untuk aktivitas-aktivitas atau mungkin kegiatan-kegiatannya yang ingin berkolaborasi boleh.
2: Boleh?
1: Oh, boleh banget.
2: Gas?
1: Boleh banget ya. Wow, ini di anniversary-nya ada Bebakar Malam Minggu.
2: Yeah.
1: Ini Bebakar Malam Minggu apa aja? Maksudnya nama acaranya nama, atau memang
2: temanya? Jadi kita bakar-bakar.
1: Oh, temanya. Oh, gitu. Jadi, oh, di rumah ya, di Pekan Sabtu
2: ya.
1: Iya,
2: di Pekan Sabtu.
1: Oke. Rame ini ya kemarin ya. Oh, udah 4 tahun anniversary. Oke. Nanti di 5 tahun anniversary ngundang siapa? Firsa besar ya.
2: Mudah-mudahan sih, Mbak, doain lah.
1: Oh iya benar.
2: Doain. Okay. Soalnya teman-teman juga banyak kan, cobalah undang artis kan.
1: Iya benar.
2: Jadi setahunnya harus ini.
1: Iya harus dikejar targetnya. Harus kejar target. Ya haruslah ya. Mudah-mudahan ya, amin. Balik dari sini ntar ada yang kontak ya. Udah ini nomornya gitu. Dan dari sana kita break dulu ya untuk Gayara Galeri Nusantara untuk hari ini. Adik sana yang nak nanyo-nanyo ke Dang Ical, ke Dang Iwan ko, boleh aja untuk di 0811-7816544 atau boleh juga lewat live chat kita ya adik sana di RRI di RRI Net Bengkulu. Wow, udah rame. Kalau kita bacokan ya satu-satu untuk Adi Sanak Galonyo, silakan diserbu aja di RRI Net Bengkulu untuk Gayara di siang hari ko, atau bisa juga didengarkan lewat streaming ya di rri.co.id dan juga di RRI Digital. Jangan kemana-mana di sana, di Siko aja dulu di Pro Ompe Suara Budaya Bengkulu.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Di sana kita balik lagi di Gayara Galeri Budaya Nusantara. Masih ke Ical, ke Iwan juga, teman-teman dari UMKM Kopi kita yang ada di kini kok masih ada di bandara, di mana, di rumah?
2: Di rumah di Pekan Sabtu.
1: Di rumah di Pekan Sabtu, satu lagi di kantor
2: gubernur.
1: Gubernur. Nah, kalau di kantor gubernur itu nanti ada Iwan di situ kelada, ketemu lah kayak Iwan. Tapi kalau kayak Bang Icalnya, Bang Ical juga di mana-mana. Tidak stay, keliling ya. Nah, kalau yang udah icip-icip juga kopi kita yang di ada di bandara, ada juga. Tepatnya di kayak mana, Cal?
2: Di dekat drop zone di bawah.
1: Jadi boleh sekalian tuh sambil-sambil ngudut situ boleh dah.
2: Boleh, habis check in kan, ngudut-ngudut, ngopi lah.
1: Boleh situ, kalau nyu agak jauh juga sih dari kada lebih ke tepi gitu. Jadi boleh untuk ngerokok boleh. Nah, kalau yang di kantor gubernur emang boleh nian?
2: Boleh. Di gedung boleh. Kita kan posisinya di gedung biro umum. Emang ada tempat merokok sama tempat yang di dalam kan pip kan, kita pakai AC.
1: Iya.
2: Kalau untuk Ical sendiri sih, karena apa ya, di harga sih mbak, kan kita jual kan nggak terlalu murah, jadi seimbang lah dan wajar lah karena kan memang
1: masih dapat lah
2: ya. Karena memang dari dulu tuh mbak, memang petani kopi itu memang harga kopi itu murah terus, baru inilah kan mahal lagi ya, rezeki mereka kan. Nah, dan juga kita kan tidak bisa kan memaksanya, karena memang kenapa dia mahal, karena kan Brazil lagi nggak panen. Dia tuh ada siklus penyakit apa untuk tanaman tuh 10 tahun sekali.
1: Ngaruh.
2: Karena kan memang Brazil tuh berapa persen tuh untuk dunia, 70% apa 80% tuh. Nah, dan gagal panen, nggak panen dia. Makanya yang diambil di Indonesia naik.
1: Jadi naik. Alhamdulillah.
2: Rezeki untuk petani kopi.
1: Benar-benar ya. Kalau dulunya mungkin murah.
2: Kali
1: mungkin mahal ya, berbahagialah.
2: Toke-toke kopi.
1: Agak senyum, petani-petani kopi dah, ada apa-apa ada, emang lagi rezekinya juga kali ya. Tapi tidak, ini Ica sendiri tidak menaikkan harga,
2: tidak.
1: Atau mungkin mengurangin apa komposisinya?
2: Tidak. Karena Ica tahu ini nggak lama.
1: Oh iya, benar-benar ya, jadi tidak apa-apa lah. Dan harganya pun juga lah udah dapat lah dari situ gitu kan. Oke, jadi tidak terlalu pengaruh. Nah, untuk apa dah? Untuk sekarang kan udah banyak kok untuk varian-variannya di kopi kita dah. Nah, dalam waktu dekat kok ada dah? Nah, ada coba mungkin resep-resep baru Pak
2: ada.
1: Barista?
2: Ada loh.
1: Ada dah?
3: Tergantung nengok customer dulu.
2: Ya, betul.
3: Ya. Mungkin customer pengen ceko-ceko rasanya, baru diulik-ulik lagi.
1: Tapi ada dah sih yang ada kopi yang rasa-rasa buah gitu?
2: Ada mbak, itu biasa di Arabica, makanya dibuat manual brew tadi. Itu pure kopi. Tapi memang tergantung lagi sih cara pembuatan. Cara pembuatan kalau benar.
1: Tapi kalau kopi di Ical itu robusta,
2: robusta arabika ada, semua.
1: Ada semua. Tinggal belum ada nih di kopi kita yang rasa-rasa apa buah-buahan.
2: Ada di arabika ada. Kita ngambil di Curup, Kepayang. Dan setiap biji kan berbeda-beda rasanya. Ada rasa jeruk, tergantung si penikmat. Tergantung si penikmat kan.
1: Aku pikir tuh ada penambahan rasa gitu.
2: Enggak, tapi memang kalau orang awam bilangnya rasa jeruk benar. Sebenarnya enggak, tapi kayak kita udah ngopi nih. Ngopi kan kayak ada asamnya tuh asam jeruk, asam mangga gitu. Nah, itu yang buat uniknya.
1: Iya, aku pikirnya ada mungkin ada kayak ada tambahan rasa.
2: Iya, betul.
1: Ternyata tidak.
2: Emang pure di kopi.
1: Emang kopinya emang ada rasa gitu. Yeah. Sejauh itu di kopi kita ada rasa apa?
2: Kalau si Ical cicip lebih ke asam-asam jeruk, asam mangga.
1: Masih jeruk aja ya, masih standar. Ya. Oh, jeruk gitu ya. Tidak ada yang rasa apa?
2: Strawberry.
1: Strawberry atau mungkin yang lebih ekstrim lagi durian.
2: Durian.
1: Mungkin ada juga dah penikmatnya.
2: Bisa.
1: Kan? Bisa jadi kan ada penikmat kan tidak tahu gitu kan. Iya. Orang yang suka kopi kok dah.
2: Enggak pernah tempuyak nih.
1: Ada taunya itu ada yang lain di dalam lain. Tapi itu udah sih kalau di apa di apa Diana. Di kopi kita sendiri itu tuh untuk rasa-rasanya itu tuh Ical terus memperbaharui atau berinovasi terus enggak sih setiap tahunnya gitu?
2: Iya, pasti.
1: Oh, pasti.
2: Pasti.
1: Ya? Nah, di tahun ini kok ada varian baru apa?
2: Di Nangka.

0: apa sih yang jadi yang jadi kendala dari dulu sampai sekarang gitu?
1: Kendala
0: selama empat tahunan lo apa?
1: Kalau kendala dari tahun 1, 2, 3 pasti ada. Seperti itu di Simba
0: apa ya? Bahan bakunya kali ya.
1: Bahan baku yo. Pertama kan naik kan. Dan juga dulu karena masih di satu yo, masih di rumah kan, jadi agak payah. Karena harga masih murah kan dulu. Untuk kita jual dan bahan masih naik. Kita naik kan berat di customer. Itu agak payah tantangannya. Dan juga hujan. Itu kalau buka di luar hujan tantangannya, tapi beda sama kita buka di bandara dan di kantor gubernur. Hujan apapun tetap, tapi sih kalau di kantor gubernur tantangannya lebih ke tanggal muda, tanggal tua.
0: Pasti ada. Tapi lucu pula dari tiga tuh pasti ada.
1: Pasti ya, ada. Ya. Ke apa ya? Tantangannya masing-masing.
0: Ya, beragam ya. Kalau yang di rumah ini pengen Sabtu mungkin karena hujan. Ya, karena tempatnya di luar, di outdoor gitu ya. Oke. Kalau di tempatnya Iwan di apa di kantor gubernur itu lebih ke tanggal muda, tanggal tuanya.
1: Iya.
0: Kalau tanggal tua itu penyambutan.
1: Betul.
0: Kalau di bandara mungkin
1: kalau di bandara lebih ke tergantung pesawat.
0: Tergantung pesawat.
1: Kalau pesawat rame, rame. Tapi kalau pesawat sepi, sepi.
0: Iya, waktu liburan biasanya rame.
1: Iya, rame. Lebih ke kalau yang sepinya itu Mbak bulan puasa.
0: Oh iya benar.
1: Wah, itu sepinya. Sepinya. Paling sehari itu cuma satu.
0: Rame ya?
1: Tidak. Baliknya pas nak lebaran. Seminggu nak lebaran baru. Iya. Baru rame.
0: Iya, benar-benar ya. Jadi itu berarti puasa galau orang
1: kok. Puasa galau orang.
0: Oke, kita sapu dulu yang ada di sana. Gabung di line YouTube gitu rame kok yang nengokkan Ical ke Iwan untuk di siang hari kok. Ado M Hasan, semangat bang katanya. Siapa itu? Papa?
1: Adek.
0: Oh, adek. Ada Genta Ardian, Ical, yuk. Ado Zul, Manolah jam 11. Iyo bang, maaf bang tadi itu mau tadi lagu dulu. Ada Sinengsi Bengkulu, sukses ya Bang Ical, sehat selalu. Siapa ibu?
1: Ibu.
0: Oh ibu, siapa lah dulu dikit ibu tuh.
1: Halo mak.
0: Iko, Ical orang sih kok, Bengkulu?
1: Lahir di Jakarta tapi besar di Bengkulu.
0: Oh besar di Bengkulu. Iwan kali dah orang Siko dah?
2: Ya Iwan orang Siko.
0: Sikonian?
2: Iya.
0: Bengkulu mana?
2: Bentiring.
0: Oh Bentiring, orang Bentiring. Siapa lah dulu orang Bentiring tuh. Ada Rivaldi Saputra, gacor. Ada Yeliasa S2, kasih paham Cal. Biasanya, uyo, dia kayak paham kami gue. Ngerti kopi, ngecek kopi pulau dah. Ada Boyot, gasak Cal. Ada Yofi Yefriansa, yakinnya dengan Ical ke Iyolah lah tigo kerana nambah lagi rencana gue.
1: Amin, amin.
0: Ada Iqbal Sanata, menyala Bang Ical, semangat. Ada Iqbal lagi, gasak terus keceknya. Iqbal itu siapa sih? Iqbal Sanata. Semoga menang, apa? Menang apa?
1: Semoga
0: menang
1: apa? Bang Ical.
0: Menang apa?
1: Menang
0: apa? Lomba apa? Emang pernah ikut lomba?
1: Dulu pernah.
0: Oh dulu pernah?
1: Di Dapet Black 2021.
0: 2021.
1: Perdana ikut lomba se Sumatera. Lomba manual baru tadi. Alhamdulillah juara 2.
0: Alhamdulillah. Siapa aja tuh lawannya?
1: Dari Pak
0: resep juga kalau dari barista kan pasti enggak akan dikasih tahu lah gitu kan. Mudah-mudahan murah lada rezekinya dah. Nah, untuk kedepannya apa kok harapannya di Ical sendiri di Kopi Kita kok?
1: Harapannya Ical bisa apa ya? Kopi Kita ini bermanfaat bagi orang-orang dan buka lapangan pekerjaan lebih banyak lagi.
0: Amin.
1: Terus Ical juga Mbak tidak mau hanya buka Kopi Kita tapi usaha yang lainnya. Dari Kopi Kita Ical belajar usaha, manajemen dan lain sebagainya. Pengen buka yang lain nanti.
0: Apa misalkan?
1: Lebih ke apa ya? Kuliner sih. Pengen
0: kuliner.
1: Coba kuliner.
0: Oh.
1: Pengen coba kuliner sama bisnis-bisnis yang lain seperti kopi, lebih ke bahan kopi.
0: Oh, lebih ke bahan kopinya, yo. Oke, oke. Next deh untuk projectnya dah. Nah,
1: amin.
0: Harapannya untuk Iwan, apa Wan di barista ko? Harapan Iwan sendiri di tahun iko, apa misalkan ingin ikut lomba mungkin atau apa mungkin gitu.
2: Yo, lagi pengen cari event ikut lomba dari kawan baru.
0: Oh, iya, iya. Atau mungkin nak cari resep baru
2: lagi. Ya, cari resep baru
0: kali kan. Tapi Iko dah sih pernah dah sih kalau misalkan Iwan sendiri tuh cari-cari resep cewek itu tuh

0: berapa lama bisa bisa jadi prosesnya, proses jadinya gitu nah?
1: 3 hari paling kan, satu hari test drink.
0: Tiga harian
1: ya,
0: langsung bisa dijual tuh?
1: Langsung bisa dijual.
0: Okay.
1: Hari pertama test drink pribadi, terus hari kedua ke bos, hari ketiganya baru di ACC.
0: Oh gitu. Itu Iwa sendiri nyari referensinya tuh di mana? Atau cubu-cubu aja?
1: Cubu-cubu aja, bisa dipelajari di YouTube juga boleh.
0: Kalau banyak juga dah sekarang dah untuk referensi-referensi lain dah. Apa yang penting kita tuh harus rajin juga dah, dan juga harus konsisten juga dah. Oke, lah jam lah belum sih, jam 12 lah, 2 menit lagi sih sebenarnya. Ada lagi nih kawan-kawan yang disampaikan? Mungkin kayak kawan-kawan yang lain yang lagi berjuang sekarang ingin buka kedai kopi juga.
2: Pesannya yo, tetap semangat, jangan lupa ngopi.
0: Iya, di kopi
2: kita. Di kopi kita.
0: Iwan ada lagi, Wan, yang disampaikan, Wan. Apa Iwan nyanyi? Oke deh, untuk adik sana galonya, terima kasih yang udah ngikutin kita di Gayara untuk di siang hari ko. Nah, coba kopi kita boleh aja, coba dulu intip-intip Instagramnya di kopi kita _ di BKL ya. Nah boleh aja untuk DM, nanyo-nanyo atau apa mungkin ya, atau ndak pesan lewat DM bisa.
2: Bisa.
0: Oh, bisa juga.
2: Bisa, DM bisa.
0: Aktif ya, Dek?
2: Aktif.
0: Oh, aktif. Oke. Atau bisa aja kok ada link-nya juga, Dak?
2: Ada link-nya.
0: Nah, itu ada link-nya juga kok. Langsung ke WA ya.
2: Langsung ke WA.
0: Nah, langsung ke WA. Bisa dicoba kalau buat yang penasaran ya, buat kalian-kalian yang emang suka banget ngopi. Nah, kalian boleh coba nih untuk rasa kopi lainnya dari kopi kita ini ya. Terima kasih Ical, terima kasih juga
2: Wan
0: untuk hadir di siang hari ko di Gayara di Prompe. Dan di sana sampai di siko dulu untuk acara kita di Gayara. Sampai ketemu lagi di Gayara selanjutnya.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Ada sana.
0: Kabar kita.
1: Ada sana kehadiran Babin Kamtinas di tengah masyarakat kembali berperan dalam membantu menyelesaikan persoalan warga. Melalui penekanan persuasi dan komunikasi humanis, Babin Kamtinas Kelurahan Kandang Brikpol Deni Novians ya, fasilitasi penyelesaian kesalahpahaman antara dua warga melalui problem solving. Kegiatan tersebut berlangsung di rumah Ketua RT 18 Jalan Puri Lestari RT 18 RW 04 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Dalam mediasi tersebut, Brikpol Donik bersama Ketua RW 04 Suratno, Ketua RT 18 Damari Kapri dan Ketua RT 15 Dedi Aswanto mempertemukan kedua pihak yang sebelumnya terlibat kesalahpahaman. Kedua warga tersebut yakni Notria Junita Sari dan Debi Susanto sempat terlihat saling tuduh akibat persoalan yang terjadi. Untuk mencegah masalah berkembang menjadi konflik, Babin Kamtibnas bersama perangkat lingkungan mengedepankan dialog dan penyelesaian secara kekeluargaan. Kapolresta Bengkulu Kompes Pol Rahmat Hidayat melalui Kasat Bimnas Polresta Bengkulu Ibtu Nur Laila mengatakan Babin Kamtibnas harus mampu menjadi penghubung sekaligus problem solver ketika terjadi persoalan di tengah masyarakat. Setelah dilakukan komunikasi dan mediasi, kedua pihak akhirnya sepakat menyelesaikan persoalan secara damai. Keduanya saling memaafkan dan sepakat tidak memperpanjang kesalahpahaman tersebut. Kedua pihak juga akan sepakat menghapus secara permanen foto maupun video yang berkaitan dengan persoalan tersebut, serta tidak menyebarluaskannya. Mereka juga menyatakan tidak akan saling menuntut atas permasalahan yang telah terselesaikan. Kabar berikutnya di sana, PT Pelindo Regional 2 Bengkulu telah mulai melakukan perbaikan jalan di kawasan Pelabuhan Pulau Bayan yang dinilai menjadi akses vital bagi aktivitas pelabuhan sebagai kawasan industri. GM PT Pelindo Regional 2 Bengkulu Dimas Rizky Kusmayadi menyebut pembangunan jalan ini merupakan bagian dari investasi untuk mendukung aktivitas kawasan industri, di mana jalan tersebut nantinya dibangun menggunakan konstruksi beton agar mampu menunjang mobilitas kendaraan dan aktivitas logistik di kawasan pelabuhan. Selain pembangunan infrastruktur, pengelola pelabuhan Bengkulu juga menyiapkan penataan aktivitas di kawasan Lini 1. Lanjutnya, penataan Lini 1 antara lain dilakukan dengan pendataan warga serta inventarisasi pihak yang keluar masuk kawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat membuat aktivitas di area pelabuhan lebih tertib sekaligus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar. Jadi kalau info kabar kita ada di sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan serupa untuk download RRI digital. Berikutnya kita akan mendengarkan lagu-lagu islami sebelum menuju azan zuhur pada pukul 12.02 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. Sepertiga disedekahkan kepada orang-orang miskin. Sepertiga digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. Sepertiga sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyikirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

Kisah Inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

Arisana, selamat siang ya, sudah menunjukkan waktu pukul 12.29. Jadi tadi yang mungkin sudah mengikuti untuk azan zuhur, udah sholat berjamaah di masjid, mungkin ya alhamdulillah. Yang belum, jangan ditunda-tunda di sana. Ayo ibadah dahulu nomor 1. Wadah. Menginformasikan di sana nanti pukul 13 tepat kita akan mengikuti kembali seperti biasa setiap hari siaran perjalanan nasional Perempat Jakarta bersama dengan RRI Malang untuk edisi Kamis 8 Oktober 2026. Jadi pukul 13 tepat nanti di sana ya, jangan kemana-mana, kurang lebih 1 jam di sana bakal mendengarkan obrolan-obrolan seru. Wes. Jadi hari ini sama Bagas ya, ditemenin sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bila pengen request, Bagas tunggu di 0811 781 6544 atau di line telepon 7321 9994.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
0: Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Sembilan satu koma tujuh perempat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Senang kita akan mengikuti program siaran berjejaringan nasional bersama RRI Purwakarta Jakarta dan juga RRI Pro 4 Malang.
1: Kabar berita jam 13.

Abang Po LRT Jabodebek mengenalkan budaya transportasi publik kepada anak sejak dini melalui program EduTrain yang mengajarkan keselamatan, ketertiban, dan penggunaan fasilitas secara bertanggung jawab. Manager of Public Relations LRT Jabodebek Raditya Mardika mengatakan kemarin, pengalaman langsung penting untuk membentuk kebiasaan menggunakan transportasi publik dalam kehidupan sehari-hari. Sejak 2024, sebanyak 38.800 murid telah mengikuti EduTrain dengan 7.700 peserta dan 137 sekolah dan rombongan tercatat sepanjang Januari hingga September 2026. Melalui program ini, peserta belajar budaya antri, memberikan prioritas kepada pengguna yang membutuhkan, mengenal profesi perkereta apian, serta memahami teknologi operasional LRT Jabodebek.

beralih ke berita lainnya. Museum Negeri Nusa Tenggara Barat menyiapkan Museum Sade di Desa Rembitan, Lombok Tengah sebagai destinasi wisata budaya pendamping MotoGP Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Kepala Museum NTB Ahmad Nur Alam hari ini mengatakan penataan museum dilakukan agar wisatawan yang datang menyaksikan MotoGP juga dapat mengenal sejarah dan budaya Sade. Museum Sade mengusung tema jejak kehidupan dan identitas Sade yang mencakup sejarah, kehidupan masyarakat, dampak kebakaran, serta semangat Sade untuk bangkit. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayom Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po ya. Ayo udah info tadi ya Bang Po, hari ini Ayom mau ajak Abang Po ke Malang ya Bang Po ya. Kita bareng-bareng bersama dengan RRI Malang dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita bakal ngobrol tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Di sana tadi saya sudah melihat gerak-gerik dari Mas Taufik, kicau, kicau gimana? Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, Pak Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah. Adegan yang sedikit tadi coba diulang, diperlihatkan kepada seluruh dunia. Oh gitu ya. Padahal ini lagi ini ya, lagi ada ingus ya.
2: Ini aslinya lagi ini.
1: Lagi nutupin isinya gitu ya.
2: Pak Nova, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Baik dan tetap cantik tentunya.
2: Luar biasa. Ya. Saya juga cukup tetap ganteng. Karena ya, hari ini kebetulan saya bersama dengan Kak Mora. Beliau ini kan cewek, jadi ya saya yang paling ganteng.
1: Paling ganteng ya, iya benar. Saya iyain aja lah, daripada nanti lempar batu Kak Mora, kan saya takut ya. Iya dah. Oke deh, Malang gimana kabarnya Mas Taufik?
2: Malang beberapa hari ini panasnya minta ampun nih, belum ada hujan sama sekali. Jakarta gimana, Po?
1: Jakarta mah seminggu ini sudah hujan tiap sore ya, alhamdulillah.
2: Waduh, Malang belum ada hujan sama sekali, nggak tahu hujannya mampir ke Jakarta kali ya.
1: Iya, doanya lebih dikencengin lagi no di sono. Iya kan, doanya dikuatin lagi. Oke deh, Mas Taufik hari ini menghadirkan Kak Dewi Mora Rizkiana ya.
2: Betul.
1: Kok nggak bawa boneka kak?
3: Belum muncul.
1: Oh, sudah bangun dia. Tadi lagi tidur.
3: Aku datang, halo Mpok.
1: Hai, panggilnya Mpok Nova yang cantik belam-belam se-Jakarta coba.
3: Oh gitu. Iya. Mpok Nova yang cantik.
2: Belam-belam
3: Jogja.
1: Se-Jakarta. Iya. Iya, se-Jakarta. Kamu namanya siapa?
3: Namaku Kasih Garuda Pancasila.
1: Hah? Siapa?
3: Iya, Garuda Pancasila.
2: Pancasila disingkatnya Gasi.
1: Ya Allah, kok bisa Garuda Pancasila jadi Gasi?
3: Iya, soalnya kan mau ngajak anak Indonesia cinta sama negaranya.
1: Ih, cakep kamu. Ih, gemes pengen cubit dah.
2: Yang mau dicubit aku, Pok.
1: Enggak, ini. Yeah. Oke deh, Mas Taufik, daripada kita berlama-lama, Mas Taufik ngobrol dulu sama Kak Mora ya. Ini seru kayaknya ini obrolannya. Siap. Ya, apalagi menghadirkan si Garuda Pancasila ini nih. Iya deh, nanti di menit 30 Mas Taufik kembalikan ke saya ya, kita buka line telepon. Silakan Mas Taufik.
2: Oke, siap. Ponova yang cantik ya. Oke. Kak Mora, apa kabar hari ini?
4: Alhamdulillah baik.
2: Gak sih, udah mandi?
4: Oh, sudah dong.
2: Woy, ya makanya wangi, studio jadi wangi gara-gara Gasi datang nih ya.
4: Iya, mandinya pakai Orhom.
2: Oh iya, kayak begitu Gasi masuk tadi kayak bau-bau laundryan, betul ya?
4: Iya.
2: Oke, Gasi, Kak Mora, hari ini kita membahas tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Ya, okay. Ini menarik sekali gitu ya, karena mendongeng ini ternyata bukan hanya sekedar bercerita, tetapi ya, ada betul. Muatan-muatan yang bisa dikatakan ini banyak maknanya gitu. Betul. Mungkin apa sih sebetulnya yang menarik dari mendongeng itu, Kak Mora?
4: Sebenarnya kalau kita ngomong tentang mendongeng itu ya, sebenarnya kan sebuah metode gitu ya. Metode yang merupakan cara menjawab tantangan yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi kalau masyarakatnya, kita tarik dulu aja dulu. Budaya itu apa sih? Budaya itu adalah cara hidup, pola pikir, nilai dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dan diwariskan dari generasi-generasi. Ya, jadi kenapa kita dongengnya itu panjang dari tahun ke tahun nggak pernah berubah ya dong.
2: Betul.
4: Karena itu kekayaan Nusantara gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kaji lebih lanjut, ternyata dongeng itu ada polanya.
3: Iya, ada pola, pola baju, pola celana.
2: Kalau kamu kakean pola.
3: Iya dong. Kalau aku nggak punya pola, nanti nggak dilihat.
2: Oh iya betul.
4: Jadi ada polanya. Semua dongeng yang ada, kalau misalnya kita kaji lebih lanjut itu ya, ada benang merah bahwa kebaikan, kebenaran akan selalu menang di akhir. Sekalipun mungkin di awal tuh kebenaran tidak diterima, kebenaran itu ditolak gitu ya, tapi pada akhirnya nilai-nilai kebenaran itu diterima oleh masyarakat, dimenangkan di akhir, di akhir dongeng.
2: Okay.
4: Gitu. Jadi kalau kita ngomong berarti sebenarnya ada kritik sosial di sana.
3: Iya. Betul. Yang dikritik itu adalah keserakahan, kesombongan, terus juga adab yang enggak baik.
4: Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang dongeng, dongeng itu sebuah jawaban gitu dari permasalahan. Kalau kita ngomong tentang sekarang itu, mohon maaf nih, dengan era digital itu jadi adabnya anak-anak sekarang itu kurang, gitu, etikanya juga nggak karu-karuan. Ya, sebenarnya bisa kita mulai lagi gitu ya, jawabannya ya melalui cerita gitu. Kita gali lagi, kita sampaikan lagi, dan kita sosialisasikan kembali bahwa mendongeng itu sebuah kebutuhan, bukan lagi sebuah alternatif, tapi sebuah kebutuhan.
2: Di era sekarang gitu.
4: Justru di era sekarang.
2: Ini bisa menjadi sebuah jawaban juga berarti ya.
4: Iya. Mohon maaf nih ya, kalau misalnya kita mau melihat gitu ya cerita-cerita zaman dahulu, dongeng-dongeng itu muncul merupakan dari kritik-kritik sosial yang kemudian pada akhirnya disamarkan gitu ya, disamarkan dalam artian siapa sih sebenarnya yang mau dikritik gitu kan, orang yang serakah, orang yang sombong gitu ya, terus kemudian akhirnya yang dimunculkan adalah tokoh-tokoh gitu. Jadi semacam itu tadi, ada permasalahan terus kemudian dijawab. Nah, yang dijawab itu bahasanya satir gitu kan. Bahasanya bahasa literat gitu ya. Jadi kalau misalkan ngomong supaya orang yang mendengar itu enggak tersinggung.
2: Oke. Okay.
4: Nah, gitu. Dan kalau misalkan kalau untuk anak-anak kita ngomong,
3: iya, kalau untuk anak-anak itu biasanya paling enak dongengnya Fabel.
4: Kenapa dongeng fabel gitu ya? Fabel itu kan sesuatu yang dekat sama anak-anak ya, mulai dari binatang, terus kemudian benda-benda mati itu juga termasuk fabel gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya kita mau apa gitu, jadi tujuannya kita mendongeng untuk apa? Misalnya nih, di kelas itu ada anak yang suka berantem. Oke, kita masukin dongeng fabelnya, taruh kata,
3: kenapa ya temanku itu gak pernah menyentuhku, padahal aku ini loh sudah wangi. Dasar kamu, lihatlah penampilanmu buruk sekali. Tapi temanku yang berwarna-warni itu ditulis-tulis terus. Kenapa aku enggak? Kamu kertas buram sih?
4: Kan kayak itu. Jadi ada semacam perdebatan bahwa setiap setiap kita pasti ada apa?
2: Perbedaan.
4: Iya, perbedaan. Juga ada tarikan-tarikan antara kebaikan, keburukan seperti itu. Dan itu sunatullah ya. Kalau misalnya kita ngomong di dalam kehidupan kita pasti ada pro kontra. Nah, itulah kita menghadirkan pro kontra sesuai dengan usia audiens kita.
2: Oke. Okay. Jadi bisa dikatakan kalau mendongeng itu lebih fleksibel, maksudnya cepat kita bisa menyesuaikan dongeng A berarti khususnya untuk ya, jenis usia sekarang.
4: Betul.
2: Oke.
3: Okay. Iya, soalnya kalau kita ngomong ya tentang lutung kasarung itu disampaikan ke anak TK gak cocok kak.
2: Oh gitu. Segmennya beda.
3: Segmennya beda. Oh. Apalagi Joko Taro. Tak mungkin.
4: Gitu ya,
2: gak mungkin. Tarupnya aja juga gak mungkin ya.
4: Terus kenapa yang terkenal kok timun gitu ya? Timun,
2: kancil
4: nyolong timun gitu, timun emas gitu ya. Kenapa? Karena memang itu usia-usia anak gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya di Jawa Timur itu ya yang biasanya menang di apa bertutur, lomba bertutur itu pasti tentang Arjuna. Gunung Arjuna. Kenapa? Karena memang pilihan kita, dongengnya kita itu adalah dongeng-dongeng yang semi remaja ke atas gitu ya. Jadi kalau kecuali dongeng fabel ya. Kenapa? Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang
3: Kajal Nyolong Timun,
4: nah itu di kalangan penulis cerita anak itu bahkan sudah direkonstruksi. Termasuk saya itu kalau menceritakan bahwa bukan yang kancil bisa lari melepaskan diri begitu saja. Dia ditangkep, dia dikasih tahu konsekuensinya, dia disuruh ikut menanam, dia ikut panen prosesnya. Jadi kemudian setelah itu dia tahu bahwa ternyata ketika dia mendapatkan hasil kerja dari dia berproses mulai menanam sampai memanen, itu leganya lebih daripada mohon maaf mencuri
2: gitu. Okay. Nah, ya. Gitu. Dan bisa dikatakan bahwa dongeng kini sudah menjadi bagian dari budaya.
4: Iya, kira-kira. Betul. Karena kan dongeng itu kan kalau kita tarik gitu ya, itu sangat sulit dicari dari mana sejak kapan gitu, karena sejak zaman kerajaan pasti para pendongeng itu sudah ada gitu ya.
2: Betul-betul. Dan dongengnya rata-rata kalau dari sisi alur ceritanya selalu sama gitu ya.
3: Iya. Karena pasti itu merupakan kritik sosial kak sesungguhnya.
4: Kalau saya kaji, kalau dipelajari lagi, itu mulai zaman kerajaan apapun itu pasti itu adalah pertempuran antara kebaikan, kebenaran dengan keburukan. Dan pada akhirnya sekalipun kebenaran itu ditutup ataupun apa, itu pasti akan menemukan jalannya. Itu pola yang harus kita ketahui, bahwa sesungguhnya dongeng itu adalah sebuah jawaban dari ragam persoalan. Nah, tinggal bagaimana kita mengolahnya gitu.
3: Iya, termasuk kayak aku kemarin ya, aku tak ada nih ya. Aku dicuit pada kancaku.
2: Terus kamu ngapain?
3: Terus aku hilang kontak kandana guruku.
2: Kamu wadulan berarti ya?
3: Enggak lah kak, kalau sekali ya aku hiarin, dua kali tak loroi.
2: Tiga kali?
3: Tak wadul no.
2: Oh iya, yeah. Jadi ada batasan juga gitu gak sih ya?
3: Iya. Iya. Terus aku bilang, kau gak tahu tak, itu ada lagunya loh.
4: Lagu apa?
3: Itu di sini teman, di sana teman, di mana-mana sama berteman.
2: Asik.
3: Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling menyayangi, tidak ejek-ejekan, tidak ukul-ukulan, saling tolong dan sayang dengan tangan. Tidak ejek-ejekan, tidak ukul-ukulan, saling tolong dan sayang dengan tangan. Tak kandani orang percaya nare.
4: Ya gitu ya.
2: Iya. Tapi kalau Kamora sendiri ya, kan ya, sebagai pendongeng juga kemudian juga pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan dan juga keanggotaan PPMI Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia.
4: Iya, oke. Okay.
2: Ini sebetulnya ada gak sih beda antara dongeng dulu dengan dongeng sekarang? Terus kalau berbicara soal yang namanya budaya, apakah juga masih relate gitu di era-era zaman sekarang yang serba modern ini?
4: Oke, kalau misalnya kita ngomong ya, dongeng itu sebenarnya ada jenis-jenisnya gitu ya. Jenis-jenisnya dongeng itu antara lain mite yang berhubungan dengan dewa, terus makhluk halus gitu ya. Ini hubungannya sama apa? Dinamisme gitu ya, animisme gitu kan. Terus kemudian kalau kita ngomong tentang legenda itu tentang kayak misalnya terjadinya Gunung Arjuna, terus Danau Toba itu ya. Nah, terus ada yang namanya benar-benar dongeng. Dongeng itu yang kita ngomong tentang fabel kayak apa?
2: Realita.
3: Kancil nyalang timun,
4: terus kemudian timun mas dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya relate gak sih? Ya relate gitu. Tapi kan dalam satu studi dikatakan bahwa membangun sebuah bangsa itu dimulai dengan membangun karakter. Dan membangun karakter itu tergantung dari cerita apa yang disampaikan sejak sekarang gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau karakter bangsanya kita itu adalah orang yang pekerja keras, suka belajar, maka yang harus kita sampaikan adalah cerita-cerita yang menceritakan tentang kerja keras gitu, tentang orang-orang yang pantang menyerah.
3: Dan itu sudah kita punya kak, dengan misalnya kita ceritakan ulang tentang tokoh-tokoh bangsa Indonesia begitu.
4: Jadi sebenarnya memang ada sedikit pergeseran ya, pergeseran. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita ngomong, mohon maaf nih ya, ketika kita ngomong tentang ceritanya Timun Mas gitu, kalau misalkan saya orang Muslim, ada satu kisah ditanyakan bahwa kalau begitu Timun Mas itu nabi ya, kok dia punya mujizat gitu ya. Terus kita ngomong lagi, oh mohon maaf, kalau misalnya kita ngomong tentang nabi, kita bisa merunutnya, bahkan kita bisa mencarinya di dalam Al-Quran dan ada literatur yang menguatkannya. Tapi kalau Timun Mas, mohon maaf nih, itu hanya dari tuturan ke tuturan gitu.
2: Jadi kayak mitos gitu bukan?
4: Iya, seperti itu.
2: Oke, okay. Tapi ada dongeng, kalau dongeng-dongeng yang berdasarkan mitos, dongeng yang berdasarkan fakta dan sebagainya, itu memang sebetulnya secara polanya juga sama atau bagaimana?
4: Polanya sama. Polanya sama. Kalau misalnya kita ngomong tentang timun emas itu ya, pastinya apa? Orang yang serakah itu diwakili dengan raksasa. gitu. Betul. Kan ya. Sekalipun dia punya menyembunyikan keserakahannya dengan berbuat baik, mohon maaf ya, mm-hmm. dia berbuat baik loh. Mm-hmm. Berbuat baik dia mm-hmm. sama siapa? Ya sama si nenek. Nah, ya sama si janda si siapa Mbok Srini itu ya. Mm-hmm. Berbuat baik dia, tapi di akhir apa yang dilakukan dia akhirnya merebut apa yang dikatakan dia berbuat baik. Sebenarnya kan itu mohon maaf ya, kalau misalnya kita pemerintah nih, weh enggak boleh ya. Mm-hmm. Maksudnya ada penguasa gitu ya. Mm-hmm. Penguasa kepingin sesuatu yang lebih dalam. Pada akhirnya dia memberikan masukan yang seakan-akan itu
2: orang baik.
4: Tapi
2: memframing.
4: Tapi ketika selesai apa yang terjadi? Dia ambil itu semua kebaikan beserta bunganya gitu ya.
2: Oke. Okay.
4: Tapi namanya orang ya, itu tadi kita ngomong ada kebaikan dan kebenaran yang tidak bisa dipisahkan. Mm-hmm. Kebenarannya apa? Sekalipun yang membesarkan itu adalah seorang penguasa gitu ya, diizinkan gitu ya sama penguasa, tapi ketika dia membesar, apa yang terjadi? Dia punya pemikiran sendiri, dia tumbuh menjadi pribadi yang tahu bahwa ini benar, ini salah, dan bagaimana dia bisa tetap apa istilahnya ya, bertahan ya. Dia tetap bisa disismi gitu.
2: Oke.
4: Jadi sama polanya.
2: sama polanya ya. Cuman sama. Memang kalau dari sisi pendongeng dari Kamora sendiri ini kan berarti bisa dikatakan memiliki tanggung jawab moral yang tinggi juga, karena suara pendongeng itu akhirnya menjadi bagian dari budaya yang harus diteruskan.
4: Betul.
2: Ke generasi berikutnya.
4: Benar.
2: Khususnya yang tadi mungkin Kamora bilang bahwasanya setiap kebaikan itu pasti akan menang
4: yeah. melalui
2: ceritanya. Mm. Berarti bisa dikatakan pendongeng juga merupakan pemframing.
4: Kalau dibilang pemframing enggak ya. Tapi sebenarnya mirip. Mm-mm. Tapi cuman kita ngomongnya adalah pembangun karakter ya.
2: Mm-mm.
4: Kita kenapa? Ya tadi ya dikatakan di awal bahwa kita tuh punya permasalahan. Permasalahannya apa? Karakter kita, mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Anak-anak yang butuh dibangun. Dibangunnya betul. Dari mana? Enggak mungkin dong misalnya gini. Hey, kamu kalau nanti enggak sekolah jadi orang BODU kan enggak gitu
2: yeah.
4: ya. Tapi kita ulas lagi, kita dongengin lagi. Kalau misalnya kita mau jadi orang hebat. Itu coba deh dengerin kerja dongeng keren. Ini ya, kita dongengin buku yang biasanya ditulis terus kemudian dianu rapi misalnya gitu terus mm-hmm. kemudian tahu bahwa oh ketika buku ditulis dengan tinta warna-warni dia bisa menjadi sangat indah mm-hmm. dan kemudian dia bisa menjadi sosok buku yang berwawasan luas dengan fabel ya
2: mm-hmm.
4: jadi kita hadirkan bahwa buku itu adalah sosok gitu, sosok yang luar biasa mm-hmm. gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomong kenapa sih kok dongengnya tentang binatang tuh mudah diterima sama anak-anak gitu.
2: Betul.
4: Begitu. Terus kemudian kalau misalkan kita taruh kata ini air putih ini bisa jadi dongeng loh gitu. Mm-hmm. Jadi sebenarnya kita mau pakai senjata apa?
2: Oh iya.
4: Jadi kalau misalkan
2: apapun yang ada yang kelihatan itu bisa jadi bisa. Sebuah objek gitu
4: bisa.
2: Ya.
4: Bisa.
2: Oke. Nah, ini kalau dikatakan apalagi mm-hmm. di era teknologi sekarang,
4: yeah.
2: ini kan merupakan tantangan buat pendongeng juga
4: yeah,
2: ya. Suara okay. pendongeng itu bukan hanya apalagi AI sekarang juga, bahkan suara pun udah bisa mirip, sangat mirip dengan orang nih. Ini sebetulnya menjadi sebuah tantangan ya sih buat para pendongeng Kamora.
4: AI.
3: Mm-hmm. Oh iya, tapi harus diingat. Kalau manusia itu punya satu hal yang gak dipunyai AI,
2: mm-hmm.
3: HATI.
2: Oke.
4: Okay. Oke, okay, kita memang
2: punya ini ya.
4: Iya. Manusia punya hati kak, gitu ya. Jadi AI itu sekalipun yang disampaikan itu sebuah kebenaran mm-hmm. ya, gitu ya. Karena dia kan ngumpulin dari banyak data, mm-hmm. gitu ya. Tapi dia kita harus ingat bahwa AI gak punya hati, gitu ya.
2: Betul.
4: Tetap gak punya hati. Karena apa? Karena dia mengatakan kebenaran tok, gitu ya. Misalnya, tapi AI bisa salah ya.
2: Betul.
4: AI itu bisa salah. Ada bias, ada apa ilusi, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong sebagai manusia, takarannya itu hati.
2: Iya.
4: Itu pasti.
2: Yang jadi koridornya lah ya.
4: Iya, benar. Jadi kalau misalkan kita, saya yakin siapapun orangnya, orang yang dikatakan model kayak apa.
3: Iya, kalau dia punya hati, pasti dia orang yang baik.
2: Oh. Kalau gak sih, punya hati gak?
3: Enggak.
2: Berarti gak baik dong.
3: No, aku hatinya ikut Kak Ora.
2: Oh, iya. Oke deh. Sudah hampir jam 13 lebih 30 menit kita juga akan nanti membuka untuk line interaktif. Jadi untuk Anda, saya akan kembalikan ke
1: Mbak Nova. Lama banget sih Mas mikirnya.
2: Enggak mikir.
1: Kenapa nama Ayu tuh enggak ada di pikiran Mas Taufik? Harusnya ada ya guys ya.
4: Iya.
2: Karena saya inget juga Gasing.
1: Oh gitu. Gasing. Oh begitu. Mulai berpaling sejak ada Gasi.
2: Karena Gasi di sini wangi.
1: Oh aduh. Gasi masih semangat Gasi?
3: Masih dong Pak Noha.
1: Kamu biasanya minum apa?
3: Aku nggak minum. Lah. Aku puasa.
1: Oh iya puasa sunat ya.
2: Puasanya sepanjang tahun ya.
3: Aku minum kalau ada di itu di laundry.
1: Oh iya Allah. Oke deh, Mas Taufik kita break dulu ya. Dan mungkin sebelum break kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Malang berapa?
2: Oke, di kalau di Malang di 0341404504 itu untuk teleponnya. Kalau untuk telepon WA-nya ada di 081-555-69-1053.
1: Boleh diulang lagi, lebih slowly.
2: Oh iya siap ya. WA-nya 081 5-nya 3 kali 1053.
1: Oke. Untuk Jakarta jangan lupa seperti biasa di 021-3504-510 ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Yang ingin ngobrol sama Gasi silahkan ya. Jangan kemana-mana ya.
2: Oke.
4: Oke.

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mas Taufik.
3: Siap, Pak.
2: Oke dah. Ya udah, mumpung kita masih punya waktu, kita kasih aja waktunya buat pendengar ya, Mas Taufik ya.
3: Boleh.
2: Di Malang sudah ada atau mau diinfo lagi nomor teleponnya?
3: Oke, saya info lagi nih ya. Mungkin buat pendengar yang tadi baru saja bergabung dan tadi belum sempat menyimak untuk line interaktifnya, ada di 081-5-3-69-10-53 atau di 03-41-404-504.
2: Oke,
3: jadi, ya. Silakan, ini kayaknya sudah ada yang bergabung.
2: Silakan, Mas Taufik.
3: Kita terima dulu. Halo, selamat siang.
4: Halo,
3: Kulonuon.
4: Bagian barat selamat menjelang sore, bagian timur. Ini presenternya ganti nih. Aduh, Malang, RRI Malang.
2: Lah, ganti. Halo, dari mana? Enggak ada. Masih Mas Taufik. Cikgu, mandi dulu Gi, mandi. Biar seger.
4: Sebelumnya yang aku tahu, kalau aku dengar gini muncul Mas Taufik, benar kan?
3: Iya, betul.
4: Di paparan duluan, namanya ada Mas Haji.
3: Iya, Mas Haji hari ini cuti, jadi saya yang maju.
4: Itu yang aku tahu. Jadi saya
5: buka. Iya, flyernya Mas Haji.
4: Gitu kok nopa bra-am-bra-am.
2: Oh, kalau di sini mah kita flyernya Mas Taufik nih.
4: Nopa lah kalau orang Betawi ya.
2: Iya, iya. Udah langsung dah tuh, langsung. Langsung sama pertanyaannya.
4: Halo, Kakak Dewi Mora Rizkiana.
5: Halo.
4: Salam kenal juga dengan Cikgu Ria di Jakarta Selatan.
5: Masya Allah, salam kenal.
4: Kak Mora Dewi Mora Rizkiana. Aduh, pendongeng pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan. Aduh, luar biasa. Keanggotaan PPMI atau persaudaraan pencerita muslim Indonesia.
5: Masya Allah.
4: Allah, Masya Allah. Gimana saya mau ngasih pertanyaan di teman, di temanya siapa tadi ya, dengan temannya siapa namanya, Kakak Mora?
5: Gasi Garuda Pancasila.
4: Kasih ya. Memang kalau ini hebat sekali nih Mbak Dewi Mora Rizkiana, SPP, SPD, SPD.
5: Estelernya kemana-mana.
4: Penulis dan penulis nasional. Aduh, asal Malang, Jawa Timur, organisasi pencerita dan meraung apa namanya?
2: Ulang lagi, Cigu, langsung ke pertanyaan. Tadi udah disebutin.
4: Perceritanya begini temanya.
2: Iya.
4: Itu kak, memang di Jawa, di Malang nih, ada kah dengan buku cerita karyanya, buku anak-anak ini yang ditulis tadi ya, boleh dong kasih tahu dong apa di ini, pengen tahu gitu loh. Nah terus menjelaskan zaman lebih detail mengenai profil organisasi PPMI Persaudaraan Pencipta Muslim Indonesia. Itu saja pertanyaan dari
2: Bu Julia, saya ingin tahu banyak gitu ya. Loh
4: oke okay. Kalau begitu topik mbak nopo berambil
2: yo
4: lagi dengan
2: Cikgu
4: Ria. Selamat
2: okay.
4: siang
2: Mas. Selamat siang. Oke deh Cikgu Ria.
3: Bridgingnya panjang banget ya.
2: Iya. Openingnya panjang gitu ya. Kata pengantar dulu. Oke okay. Mas Taufik biar adil ke Jakarta dulu ya.
3: Boleh, silakan.
2: Halo, selamat siang.
6: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
6: Dari Roni Jakarta, Pak Nova.
2: Oh, Bang Roni di Jakarta. Halo.
6: Kulon nuwun Pak Taufik.
3: Ya, mangga. Sugeng siang.
6: Sama Mbak Mora, sama Gapi.
3: Gasi.
2: Gasi, kok Gapi sih?
6: Oh,
2: iya. Ya, Mas Roni silakan.
3: Tanya Bang.
6: Ya, Pak Nova. Yang diceritakan sama Mbak Mora, apakah ada yang berbentuk budaya gitu loh, Mbak Pak Nova.
2: Oke. Okay. Jangan ke Pak Nova, ke Mbak Moranya.
6: Iya. Ya. Mbak Nova. Apakah okay. ada cerita tentang
2: budaya
6: pisang kemayangan gitu? Misalkan kayak ceritanya Gatot Kaca yang
2: okay.
6: di Manggala dan seterusnya yeah. itu,
2: okay.
6: atau yeah. misalnya tentang ini apa daerah asal misalkan, atau cerita apa nih yeah. untuk anak-anak itu supaya mereka itu mudah mengingat gitu, Mbak okay. Mora.
2: Okay,
6: nah, cerita apa nih yang akan diceritakan atau sering diceritakan sama si Mbak Mora gitu,
2: apa
6: cerita tentang wayangan atau cerita tentang apa gitu.
2: Baik, Bang Roni. Yo. Oke.
6: Selamat siang.
2: Ya, selamat siang.
3: Bang Roni. Ada lagi mungkin, Pak?
2: Udah dulu dah dua pertanyaan. Okay, nanti keblenger Kak Moranya.
3: Betul, ya. Betul. Silakan, jadi Ci Guria tadi mungkin bisa dijawab.
7: Oke, kalau misalnya tentang buku gitu ya. Uh-huh. Sebenarnya PPMI Malang Raya udah pernah nerbitin buku sejak mulai mengudara di RRI Malang loh. Uh-huh. Dan itu sudah dua volume, you know. Iya, yang pertama Aku Anak Pemberani, sama yang kedua adalah Aku Bangga Menjadi Anak Indonesia, gitu ya. Kalau kita ngomong tentang nilai-nilai budaya ya, kita harus tahu bahwa segala sesuatu misalnya dibangun gitu ya, tokohnya itu adalah orang-orang, tokohnya itu adalah yang memiliki karakter budaya Indonesia. Misalnya dia suka menolong, kekeluargaan, religius, toleransi dalam keberagamaan, dan pastinya ramah dan santun. Kita yang jadi PR sekarang itu adalah ramah dan santun ya. Kita tuh kan kalau misalnya anak-anak zaman sekarang sedikit selfish gitu ya, agak egois, egosentris gitu ya. Jadi ada kepekaan-kepekaan sosial yang butuh dibangun kembali gitu. Jadi seperti itu. Terus kemudian kalau PPMI sendiri, apakah apa nanti deh kita ngobrol lebih panjang gitu ya. Tapi yang pasti kita berusaha untuk turut serta membangun karakter bangsa melalui cerita gitu. Itu menjadi sebuah komitmen tersendiri buat PPMI.
2: Cakep.
7: Itu ya. Terus yang ngobrol yang tadi yang kedua apa?
3: Apakah ada
2: cerita tentang budaya?
7: Oh iya, baik. Saya adalah salah satu pendongeng atau pencerita yang membangun imajinasi melalui Mahabharata, Pandawa 5, termasuk saya suka Sri Kandi gitu ya. Oh, okay. Jadi dulu zaman saya masih SD itu saya Jawa Pos tuh selalu nunggu-nunggu gitu ya. Nunggu-nunggu apa? Nunggu-nunggu wayang gitu ya.
2: Cerita Petruk kali ya.
7: Iya, saya juga termasuk suka yang itu ya, apa siapa itu yang berlima itu?
2: Iya, iya.
7: Iya, siapa
3: Puno Kawan.
7: Iya, Puno Kawan. Saya paling suka gitu ya. Sukanya si Semar ya, Mbah Semar gitu ya.
3: Karena jadi memang karakternya itu juga berbeda-beda gitu.
7: Iya, ya. Dan itu kalau misalnya kita ngomong itu kan seni peran ya, seni peran, tapi ada nilai-nilai yang mereka sampaikan gitu di dalam pemeranan mereka di Puno Kawan atau iya, karakter yang ingin dibangun gitu. Bahwa manusia itu macam-macam gitu ya. Ada yang seperti Semar yang luar biasa mengayomi. Betul. Gitu, ada si Gareng yang begini dan begitu,
3: Bagong,
7: gitu. Ya, ada Bagong yang gonggonggong, gitu. Tapi ya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang apa sih yang harus disampaikan, itu tergantung dari misalnya nih ya Kak Mora ngisi di sebuah tempat, gitu ya. Pasti sebuah tempat tuh memiliki ada permasalahan sendiri. Misalnya nih ya, Kak Mora, di kelas kami, di sekolah kami ini lagi marak bullying, gitu ya. Kemarin tuh ada anak begini-begini, tolong dong nanti dongengnya seputar bullying supaya anak-anak itu nggak ngebully temennya gitu.
3: Okay.
7: Nah kemudian apa dong yang kalau begitu kita bangun? Ya tergantung, tergantung maunya gini, mau yang dongeng beneran yang pakai tokoh fabel atau cerita gitu. Jadi itu dikomunikasikan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melayani kebutuhan masyarakat, wah kayak ya, itu disesuaikan dengan tantangan yang ada di lembaga yang kita datengin kayak gitu. Jadi kalau misalkan diomongkan, Kak Mora ceritanya tentang apa aja, boleh deh lihat Kak Mora itu insya Allah dari tahun berapa itu ya, suka bikin video siaran di RRI gitu ya, jadi saya punya playlist sendiri, jadi kalau penasaran cari aja di Kak Mora Berkisah, bahkan sebelum RRI digital loh ya.
3: gitu. Jadi yang penasaran tadi mungkin buat Bang Roni bisa langsung cek gitu ya. Ada lagi mungkin Pak dari Jakarta Pak?
2: Belum ada. Semarang Malang. Jadi kagak fokus.
3: Ini kayaknya kangen lumpia Semarang.
7: Tahu gimbal.
2: Ya gimana okay. Malang?
3: Silakan sekali lagi untuk yang ini cuma nyapa-nyapa doang ada tapi nyapa-nyapa doang nggak apa-apa deh ya. Nah saya juga punya pertanyaan dan ini pertanyaannya mungkin juga akan mewakili gitu kalau berbicara soalnya namanya dongeng gitu apalagi berkaitan dengan yang namanya budaya gitu. Memang ada nilai-nilai budaya yang bisa ditanamkan dalam sebuah dongeng yang diceritakan oleh seorang pendongeng.
7: Bisa. Karena gini ya, kalau misalnya kita kembalikan ke bahwa Indonesia itu memiliki karakter yang santun dan ramah gitu ya, dan suka menolong, gotong royong gitu kan. Terus kemudian toleransinya tinggi, maka kita hadirkan tokoh gitu ya. Tokoh misalnya tokohnya siapa gitu. Terus misalkan ketika kita bangun karakter itu, kita masukkan di dalam dongeng yang kita sampaikan ke anak-anak atau ke audiens gitu ya. Karena dongeng itu juga tergantung siapa audiensnya. Iya, nggak mungkin ya tadi seperti kita ngomong ya, nggak mungkin dong anak PAUD ceritanya tentang Jakarta Rup itu kan nggak mungkin gitu ya. Tapi bisa jadi kalau misalnya kita ngomong dongengnya tentang Arjuna gitu misalnya. Arjuna, kenapa kok Arjuna? Arjuna itu memiliki semangat juang yang tinggi gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan dia punya semangat juang, dia adalah pembelajar yang tangguh. Itu semangatnya sama ya, kayak anak Indonesia hebat. Di mana gemar belajar.
3: Berarti kalau Arjuna tidak mencari cinta ya?
7: Tenang. Jadi maksudnya ini, audiensnya siapa dulu?
2: Iya, benar-benar.
7: Usia dini, ya berarti yang kita ini kan adalah dari motivasi sisi, belajar.
2: Lihat audiensnya juga itu, ya Kak Mora ya.
3: Kalau ngomongnya,
7: kalau ngomong sama anak SMP ya.
2: Kalau Mas Topik itu nanti dongengnya jalan ke sorga Kak Mora.
3: Ini real sama pertanyaan kali ini Mo. Ini ada pertanyaan juga dari Ulia. Apakah ada kesulitan dalam menciptakan cerita dongeng yang bernuansa Islami sebagai seorang pendongeng nih Kak Mora?
7: Sebenarnya semua punya tantangan sendiri gitu ya. Yang pasti kalau misalnya kita mau menceritakan, menghadirkan sebuah cerita atau kisah ataupun dongeng, itu harus dimulai dari banyak membaca. Gak mungkin kita bisa memperkaya wawasan tanpa membaca. Gak mungkin, sama sekali gak mungkin gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan kita mau ngomong tentang sebuah kisah misalnya, kita ngomong tentang kisah, kita balik lagi ya, kita ada runutannya dan ada hal-hal yang gak bisa kita apa misalnya rubah. Nih ya, kalau misalkan mau nyampaikan tentang ayat Al-Quran ya harus ayat

0: ngantuk ini.
1: Gitu ya.
0: Eh kan kalau didongengin gitu ya.
1: Waktunya keburu habis.
0: Keren keren keren luar biasa. Keren keren keren. Tapi Kamora berarti setiap mendongeng tidak selalu melibatkan Gasi dong ya. Kasian deh lu Gasi.
2: Betul.
3: Lah, aku ya tergantung dibutuhkan atau tidak.
2: Tergantung callingan ya Gasi.
0: Oh gitu ya.
3: Misalnya aku dihalangin gini ya. Ayo Gasi ikut, ya aku ikut. Kalau enggak ya aku penyimak. Aku adalah penyimak nomor satu.
0: Oh panggilan dong.
2: Oke oke.
0: Iya iya. Keren luar biasa iya, luar betul. Biasa ya.
2: Menarik sekali ya kalau berbicara soal dongeng, apalagi di zaman sekarang, dan dongeng ini ternyata juga bisa dikaitkan dengan yang namanya budaya gitu, karena banyak muatan-muatan sosial yang baik untuk masa depan bangsa gitu.
0: Betul,
2: kan. Oke deh.
0: Luar biasa
2: buat yang sudah bergabung ya. Kok Nova masih ada lagi?
0: Masih ada waktu ini Mas yang mau bergabung, silakan. Untuk 1-2 penelpon kita masih punya waktu di 0213504510 untuk Jakarta. 0213504510 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812112498. Malang, ulang Datu.
2: Kalau di Malang bisa di 0341404504. Di WhatsApp kita ada di 081-555-69-1053.
0: Oke.
2: Nih kalau ngomongin dongeng jadi kayak ingat orang tua gitu. Dulu waktu kita kan masih sering di dongengin, dan memang rata-rata kalau kita melihat dongeng dari dulu sampai sekarang itu secara temanya ya, secara ilustrasinya hampir sama ya.
0: Iya, betul.
2: Kebaikan, kebenaran pasti akan selalu menang gitu.
0: Iya. Yeah.
2: Ini memang merupakan sebuah skemanya atau bagaimana, Kamora?
0: Iya, iya.
1: Kan dongeng itu sebenarnya ada masuknya, kalau misalkan itu berangkat dari keprihatinan, pasti berangkat dari keprihatinan. Kenapa kita bukan juga dalam artian misalnya kita prihatin sama anak kita, bukan juga. Betul. Tapi ada semacam pagar-pagar halus yang kita tanam di sekitar anak-anak gitu, atau di sekitar audiens, supaya dia tahu bahwa ada batas yang gak bisa dilanggar gitu.
2: Okay.
1: Termasuk kan misalkan kita Indonesia itu memiliki sifat itu tadi, ramah dan santun gitu ya. Jadi kalau misalkan orang Indonesia itu harus ramah dan santun ya. Apakah aku sudah ramah hari ini? Apakah aku sudah menyapa teman hari ini? Itu kan sebuah pertanyaan reflektif ya buat anak kecil misalnya gitu. Apakah aku sudah berbuat baik sama teman? Apakah aku sudah membantu teman hari ini? Itu bisa dibangun melalui sebuah dongeng gitu. Jadi sekali lagi dongeng itu sangat fleksibel dan sangat luar biasa. Yang dibutuhkan adalah bagaimana cara meramunya supaya cocok nyampe ke audiens sesuai dengan kebutuhan gitu.
2: Okay.
1: Iya.
2: Jadi kalau memang cocok bisa.
0: Aduh, korban TikTok ini kayaknya. Kamu orang ayo penasaran. Pernah nemu gak sih di keadaan, satu kondisi gitu loh, Kak Mora bercerita, Kak Mora mendongeng, tapi ada beberapa anak yang mungkin biasa saja gitu ya, yang tidak biasa didongengkan sama orang tuanya barangkali, atau tidak biasa diceritakan. Ya Kak Mora udah menggebu-gebu kan ya, tapi mereka tetap aja
2: gak menyimak gitu.
0: Biasa aja gitu loh ekspresinya.
1: Oke, kalau misalkan gitu ya pasti ada lah ya. Cuman kan kalau misalnya kita menisbatkan diri sebagai seorang pendongeng, itu senjatanya nggak cuma satu,
0: nah,
1: gitu
0: itu
1: ya.
0: Itu.
1: Jadi kalau misalkan, jadi kita ada namanya ice breaking gitu ya. Itu kalau misalkan udah di panggung, itu kan jadi seni pertunjukan juga gitu.
0: Bener,
1: jadi kalau misalkan setidaknya apa, penguasaan panggungnya ada. Karena ketika kita mendongeng, kita sedang mentransfer nilai. Ada nilai yang ingin kita sampaikan secara halus sekali supaya kena di hati anak misalnya, atau di hati audiens. Meskipun kita gak bisa menafikan bahwa semuanya kuasa Allah gitu ya. Tapi kan kita
2: alam.
1: Tapi ada satu kalimat menarik gitu ya, kalau gak salah dulu dari pendongeng Malang yang sudah almarhum itu ya, Kak Aziz Franklin, itu yang mengatakan bahwa sebenarnya di dalam dongeng itu ada dong-ing gitu ya. Kita mengharapkan audiens kita dong itu ngerti, ing itu di dalam. Jadi apa? Ya di dalam dongeng itu ada sesuatu yang ingin kita sampaikan. Pesan itu nyampe enggak? Nah, ketika kita nyampeinnya, bagaimana caranya supaya tahu bahwa itu, kita tanya, ada pertanyaan reflektif. Kalau dengar cerita tadi dapat apa ya kira-kira kita gitu ya.
0: Yeah, yeah,
1: kalau misalnya kamu jadi si ini, mau enggak sih?

0: Gak mau, kenapa? Itu jahat loh, kan? Berarti kan mereka milih gitu ya. Itu.
1: Oke deh. Bisa dikatakan kalau dongeng itu adalah sebuah pesan terselubung.
0: Iya. Sesuai pesanan.
2: Iya. Iya benar. Oke deh, Kak Taufik. Kak Taufik, ya deh, nggak apa-apa.
1: Makasih loh, Pak.
2: Iya. Iya kenapa gak sih?
3: Kak Nova, iya.
2: Oh ini. Makasih.
1: Dipanggil
2: Kak Ponova. Kita seumuran kan, Pis. Oke dah kalau gitu. Terakhir nih sebagai penutup, mungkin pesan ya, harapan seperti apa Kak Mora?
4: Harapannya sih ya, orang tua gak berhenti mendongeng buat putra-putrinya gitu ya. Terus kemudian juga orang-orang yang aware gitu ya, mungkin tetap apa mensosialisasikan, membudayakan kembali dongeng di rumah-rumah, supaya anak-anak itu tahu ada nilai-nilai yang bisa mereka teladani dari sebuah dongeng yang disampaikan begitu.
2: Oke, keren, luar biasa.
1: Luar biasa.
3: Jadi terima kasih.
2: Bukan dirimu. Kak Mora.
1: Jadi pengen jadi pendongeng saya.
2: Yes, enggak apa-apa.
1: Karena kalau di dongeng itu kan ada pesan terselubung gitu.
2: Iya. Apa nih? Kemana nih?
1: Kalau bilang secara langsung kan susah gitu.
2: Iya, benar. Iya, betul ya. Ke siapa pesannya? Mau ngedongeng sama siapa nih? Mak Amora, Mama Aye.
1: Oke deh. Makasih, Bo.
2: Ya, Mas Taufik, terima kasih ya. Kita udah di menit terakhir ini ya. Kak Mora keren, luar biasa.
4: Terima kasih.
2: Teruslah berkarya, teruslah menginspirasi, teruslah menyampaikan pesan gitu ya.
1: Pesan kebaikan.
2: Iya dah, insya Allah. Kenapa?
3: Aku gak disapa.
2: Iya, lupa, tunggu dulu antri.
3: Atu-atu. Oke deh.
2: Iya. Tak sumpel nih. Oke deh. Gasi, terima kasih.
3: Sama-sama.
2: Iya, nanti di Malang kita ketemu ya.
3: Oke, tak tunggu Mbak Nova yang jadi se-Jakarta belakang-belakang.
2: Iya. Jangan lupa ajak Kak Nova keliling ya.
3: Oke, siap.
2: Oke, makasih. Mas Taufik, terima kasih ya.
1: Terima kasih Mbak Nova ya.
2: Salam buat teman-teman yang di RRI Malang ya.
1: Thank you Mbak Nova.
2: Iya, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Abang Po, Nya Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Malang. Seru ya Bang Po ya, kalau berbicara tentang dongeng memang tidak ada habisnya, karena ada pesan, ada sebuah kebaikan yang disampaikan dalam setiap dongeng ya. Jangan berhenti untuk mendongengkan atau membacakan cerita kepada anak-anaknya ye. Ayem Ponopa Kalista pamit dulu, undur diri dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Makasih buat semua yang ada di sana, makasih Mas Doni, makasih Put, namanya nggak tahu, nanti catat satu-satu ya namanya ya, biar disebutin biar viral. Putri Biani Suci, terima kasih ya, terima kasih untuk semuanya, salam sehat, salam bahagia, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Pro4FM.

0: Ada sana Bapenda Kota Magelung berikan batas waktu kepada para jukir yang masih beroperasi menggunakan SPT kadaluarsa untuk segera melakukan perpanjangan. Kepala Bapenda Kota Magelung melalui Kasubit Pendataan dan Penilaian Indra Gunawan mengatakan penertiban dilakukan untuk memastikan pengelolaan titik parkir berjalan sesuai ketentuan sekaligus mendukung pencapaian target pendapatan asli daerah. Pemkot Bengkulu menerapkan batas akhir perpanjangan SPT hingga 10 Oktober 2026. Jukir yang tidak melakukan perpanjangan setelah batas waktu tersebut akan dikenai tindakan tegas termasuk pengalihan hak pengelolaan titik parkir kepada pihak lain. Menurut Indra, Bapenda telah memberikan peringatan kepada para jukir yang masih menggunakan SPT yang sudah tidak berlaku, bahkan surat peringatan kedua telah disampaikan agar para jukir segera menyelesaikan kewajiban administrasinya. Kabar berikutnya, di sana Wali Kota Bengkulu Edi Wahyudi meminta pemilik usaha yang menjual minuman beralkohol atau mihol memastikan seluruh perizinan telah dilengkapi sesuai ketentuan yang berlaku. Dedi menegaskan pemerintah tidak melarang usaha yang menjalankan kegiatan sesuai aturan, namun penjualan dan peredaran minuman beralkohol harus memiliki izin dan memenuhi ketentuan yang diterapkan. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul razia dan pengawasan yang dilakukan Satpol PP Kota Bengkulu bersama aparat gabungan terhadap sejumlah tempat hiburan malam di kawasan Pantai Panjang beberapa waktu lalu. Yang dimana dalam kegiatan tersebut petugas menemukan sejumlah botol minuman beralkohol dengan kadar tinggi yang diduga belum dilengkapi perizinan sesuai ketentuan. Kepala Satpol PP Kota Bengkulu Saad Maruli Tua Situmerang mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan tempat hiburan dan pelaku usaha menjalankan kegiatan sesuai izin yang dimiliki. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 14 waktu Indonesia Barat, tadi sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Betul lah.
1: Tapi bang apa janji kalau bang nak kau banyak perang nilai?
0: Bang nak suka. Suka usah dia yang lain. Dia yang lain.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Adik sana, masa mau bakas ditemani di Perindo Siang. Jadi habis ini ada satu lagu dari Nyong dari Timur, Wita Sofi dengan Juan Reza, yang akan menutup sesi Perindo Siang ke adik sana. Jadi terima kasih untuk adik sana juga lo yang sudah selalu mendengarkan, sudah selalu request, sudah selalu setia bersama Perempat RRI Bengkulu. Nanti bakal ada Inga Riri yang bakal ngawinnya di sana di Brindo Petang dengan sesinya melah pedang joget kita sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi ada sana Bagas pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Melah Bedangdut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Sembilan satu koma tujuh FM Perompa Bengkulu di sana. Selamat petang di petang hari ko, ringo di sana di Mela Bendandu Joget kita hingga pukul 5 sore kelak dan hari ko hari Kamis 8 Oktober 2026. Selamat sore di sana, semoga di sana sehat yo di sore hari ini dan ringo di sana hingga sampai pukul 8 malam kelak. Tentunya nanti di Mela Bendandu Joget kita Riri buka di 0736 7321 9994 dan di WA di 0811 7816 544. Sambil nunggu di sana yang nak bergabung, kita dengar dulu satu lagu dari Iis Dahlia.

91,7 FM Prambang Bengkulu, di sana masih bersama Riri di Berondo Batang dan sekarang sudah pukul 15.52 menit waktu Indonesia Barat. Silakan untuk di sana yang bergabung, Riri buka line telepon 0736 7321 994 atau bisa juga di WA yo di 0811 7816 544.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cepat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Di sana pada meteorologi, klimatologi, geofisika dan atau BMKG, Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu memperkirakan gelombang di sejumlah wilayah perairan Bengkulu masih mencapai 1,25 hingga 2,5 meter dalam 3 hari ke depan. Forecaster BMKG Bengkulu, Fajar, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi angin muson Australia yang masih terasa meskipun kekuatannya mulai menurun memasuki masa peralihan musim. Dan menurut Fajar, angin di wilayah Bengkulu masih didominasi dari arah tenggara dan turun memengaruhi tinggi gelombang di sejumlah wilayah perairan. Gelombang hingga 2,5 meter di sana berpotensi terjadi di perairan Bengkulu bagian utara dan bagian selatan, wilayah Enggano hingga Samudra Hindia sebelah barat Bengkulu. BMKG mengingatkan kondisi perairan dapat berubah dari hari ke hari, karena itu kapal penyeberangan maupun kapal lainnya diminta untuk menyesuaikan waktu pelayaran dengan kondisi cuaca dan gelombang. BMKG juga menegaskan di sana dampak gelombang berbeda-beda pada setiap jenis kapal. Kapal berukuran besar relatif lebih mampu menghadapi kondisi tersebut, sementara kapal nelayan yang berukuran kecil diminta meningkatkan kewaspadaan. Dan informasi mengenai cuaca, angin, dan gelombang terus disampaikan BMKG sebagai bahan pertimbangan keselamatan pelayaran. Demikian di sana kabar kita pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nantikan kabar kita pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Alisana masih bersama Riri di 91,7 FM dan di sore hari ini silakan untuk yang nak bergabung di dangdut cerianya. Dangdutnya untuk lagu-lagu kesayangan di sana boleh yo kita putarkan di sore hari ini. Dan ditengok di WA Dori Kota Napata hadir joget kita request lagu dangdut Tapsel dari Gifri KDI Lehen Ma Cintamu. Salamnya untuk Ayah Puput, Hamzah Yusuf di Jambi, Donga Yanto, Mak Dadang dan Pak Nasrul dan semuanya aja. Makasih sama-sama Riko. Terima kasih untuk yang Riko sudah bergabung di sore hari ini di Mela Bedandu Joget gitu. Silakan untuk di sana yang bergabung di belakang Riko. Masih ditunggu kebersamaannya hingga pukul 5 sore kelak. Dan sekarang sudah pukul 16.14 menit dah. Jadi masih ada banyak waktu yang bisa silakan yang nak bergabung. Dari buka line telepon dan juga di WA-nya. Yuk kita langsung aja lagunya di sore hari ini. Lagu requestan Riko. Ada Gifri KDI, Lehen Ma Cintamu.

Arisana Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi meminta pemilik usaha yang menjual minuman beralkohol untuk memastikan seluruh perizinan telah dilengkapi sesuai ketentuan dan yang berlaku ya. Jadi Pak Dedi juga menegaskan untuk pemerintah tidak melarang usaha yang menjalankan kegiatan sesuai aturan, namun penjualan dan peredaran minuman beralkohol harus memiliki izin dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Dan pernyataan tersebut disampaikan menyusul razia dan pengawasan Satpol PP Kota Bengkulu bersama aparat gabungan terhadap sejumlah tempat hiburan malam di kawasan Pantai Panjang. Dan dalam kegiatan tersebut tadi sana petugas menemukan sejumlah botol minuman beralkohol dengan kadar tinggi yang diduga belum dilengkapi perizinan sesuai ketentuan. Dan dari Kepala Satpol PP Kota Bengkulu, Sehat Maruli Tuasitumorang, mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan tempat hiburan dan pelaku usaha menjalankan kegiatan sesuai izin yang dimiliki. Nah, petugas juga memeriksa kok di sana ketentuan terkait usia pengunjung, ya, lokasi konsumsi minuman beralkohol serta batas waktu kegiatan. Dan Pak Sahat juga menegaskan pengawasan akan terus dilakukan untuk memastikan penyediaan dan peredaran minuman alkohol tetap sesuai dokumen perizinan dan aturan yang berlaku. Dan informasi ke di sana bisa simak di rri.co.id. Dan sore hari ini masih bersama Riri ya di Melabatan Dojo Joget Kito. Silakan untuk di sana yang bergabung di 0736-7321-994 atau bisa juga bergabung di WA 0811-7816-544.

Nah, di sana nama bank, operator seluler ataupun merek terkenal yang muncul dalam SMS belum tentu menjamin pesan tersebut asli ya di sana yo. Dan Kementerian Komunikasi dan Digital mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan menggunakan teknologi pakai BTS ya, atau perangkat tersebut juga ini bekerja menyerupai menara seluler palsu dan dapat digunakan untuk mengirim SMS dengan identitas pengiriman yang dibuat menyerupai lembaga resmi. Nah, pelaku biasanya ini mencatat nama bank, operator seluler, ataupun merek tertentu, kemudian menyisipkan tautan yang mengarahkan korban ke situs palsu. Dan pesanan ini dibuat seolah-olah penting dan membutuhkan tindakan segera. Jadi koordinasi tersebut juga dapat membuat penerima terburu-buru untuk mengklik tautan tanpa memeriksa kebenaran sebenarnya di sana. Nah, dalam pengungkapan kasus, polisi menyebutkan penggunaan fake BTS ini untuk mengirim SMS palsu di sepanjang rute MRT Jakarta. Jadi masyarakat juga diimbau untuk langsung mempercayai SMS hanya berdasarkan nama pengirim yang tampil di layar. Jadi jangan langsung percaya yo himbauan-himbauan SMS seperti itu, dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan, dan juga pastikan informasi melalui kanal resmi lembaga yang bersangkutan di sana. Jadi jangan gampang untuk ngeklik situs ya. Gunakan aplikasi tentunya dan situs atau layanan pelanggan resmi sebelum mengikuti instruksi dalam pesan. Jadi berhati-hati, sudah banyak kasus penipuan melalui digital SMS juga bisa ya. Dan informasi ini di sana bisa simak di rri.co.id.

pukul 16.55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaannya di malam penuh joget kita. Tapi jangan kemana-mana di sana, Riri Ngawan di sana hingga pukul 8 malam kala. Tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu yang sudah Riri siapkan.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
0: ...91,7 FM Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Kebe pala atau nama lain dari ikat kepala merupakan salah satu ciri khas dan budaya masyarakat Kota Bengkulu yang ingin diangkat atau dibudayakan oleh pemerintah Kota Bengkulu. Saat ini Dinas Pariwisata Kota Bengkulu tengah gencar mensosialisasikan kebe pala mulai dari seluruh ASN dan juga PTT, pejabat atau staf, termasuk kepala seluruh pelaku usaha yang ada di Kota Bengkulu seperti hotel, rumah makan, bank, dan lain-lain. Kebe pala artinya ikat kepala yang dibuat dari bahan kain bermotif batik besure. Warna hitam gold atau hitam merah yang di atasnya berbentuk segitiga dan dibengkokkan ke depan sedikit atau merunduk. Selama ini ciri khas Kota Bengkulu sendiri adalah detar. Tetapi untuk detar ini dipakai di acara-acara semi non formal, sepertinya akan menjadi sesuatu yang terlalu serius. Maka perlu ada ciri khas yang namanya kebe pala. Dan ini digunakan pada acara-acara non formal. Sejarah dan akhirnya muncullah ide untuk membuat kebe pala yang dituturkan langsung oleh sang pembuat.
1: Sebab kalau tiada berada tak akan tempua bersarang rendah. Jadi bersebab
2: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Berendo Petang Pro 4 RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI

Di sana, Slamoiko, gejala asam lambung atau GERD, sering dikaitkan dengan rasa perih di ulu hati. Padahal tubuh juga bisa memberikan tanda dari bagian lain di sana. Nah, batuk kering yang tidak kunjung sembuh, suara serak saat bangun tidur, atau di sana bau mulut meski sudah sikat gigi, ada juga sakit tenggorokan dengan sensasi mengganjal hingga gigi yang cepat rusak, itu bisa jadi sinyal asam lambung yang sedang kambuh. Jadi gejala-gejala itu tadi kerap disalahartikan sebagai flu atau keluhan biasa. Nah, padahal asam lambung yang naik itu dapat mengiritasi tenggorokan, mulut, hingga saluran pernapasan di sana. Kalau tanda-tanda tersebut muncul lebih dari 2 kali dalam seminggu, di sana disarankan untuk berkonsultasi dengan tenaga medis supaya tidak terjadi komplikasi. Nah,

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Arizona kue keranjang dikenal salah satu makanan khas yang identik dengan perayaan tahun baru Imlek. Jadi kue iko dibuat dari tepung ketan dan juga gulo dengan proses pengukusan yang cukup lama di sana hingga menghasilkan tekstur kenyal sebagai ciri khasnya ya. Dan bentuknya yang bulat dipercaya melambangkan kebersamaan, persatuan, keharmonisan dalam keluarga. Dan dalam tradisi Imlek, kue keranjang atau Nianggao dimaknai sebagai harapan agar kehidupan di tahun baru ini menjadi lebih baik dan rezekinya meningkat. Nah, seiring perkembangan zaman, kue keranjang juga diolah dengan berbagai kreasi seperti goreng dengan telur atau dipadukan dengan pisang dan kelapa.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Brendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari Biak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasih, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: Saya Bapak Julianus Mandosir, saya sebagai Ketua Sanggar Seni Cendrawasih, sebagai pelaku musik bambu. Kami muncul dengan musik bambu dari tahun 2003. Mulai 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Dan musik bambu ini bagi kami, bambu ini ada di seluruh dunia. Bahkan Indonesia sampai di Papua, sampai ke Biak ada pohon bambu. Makanya dari situ kami lihat musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk melakukan, untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat.
1: Mulai dari proses pengambilan, pohon bambu ini paling banyak ada di daerah Biak, bagian timur, Biak Timur. Kami harus berangkat ke sana dengan kendaraan roda 4, truk, sampai di sana daerah Biak Timur. Kami harus
2: di sana, waktunya azan maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: Wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وسنجزي الشاكرين.
1: Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, 'Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin.' Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya." Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyingkirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mu'minin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihissalam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

07.04 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 104 FM, Suara Budaya Bengkulu.
1: Pro 4 FM,

91,7 FM Trompet RRI Bengkulu. Adi sana masih bersama Riri. Nah, kira-kira lah tahu belum adi sana deke belalang sembah yang punya gaya elegan seperti sedang berdoa. Ternyata bukan serangga biasa kok adi sana. Dengan nama Latin Mantis religiosa, hewan iko bukan pemakan daun seperti belalang lainnya kok adi sana. Tapi justru predator yang bisa memangkas burung kecil, kadal, bahkan kata. Wah, tidak cuma itu di sana. Belalang sambah punya sayap dengan pola mengejutkan untuk menakuti pemangsa. Dan juga kepalanya bisa berputar sampai 180 derajat untuk memantau sekitar. Nah, uniknya lagi di Afrika Selatan, belalang ini bahkan dipercaya sebagai jelmaan dewa oleh suku sana di sana. Kecil-kecil tapi tangguh dan tentu

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya, mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
2: Di sana penggunaan plastik sekali pakai masih menjadi kebiasaan di masyarakat hingga saat ini. Padahal limbah plastik membutuhkan waktu sangat lama untuk terurai dan berpotensi mencemari lingkungan. Nah, sejumlah alternatif mulai diperkenalkan seperti tas belanja berbahan kain yang bisa digunakan berulang kali di sana. Ada juga wadah dari plastik yang dinilai lebih aman untuk makanan, serta bahan stainless steel untuk botol minuman dan kotak makan yang tahan lama. Nah, selain itu di sana, bambu kini dimanfaatkan sebagai pengganti plastik, mulai dari sedotan hingga peralatan makan. Jadi beralih ke bahan ramah lingkungan, memang membutuhkan penyesuaian di sana. Namun itu dinilai mampu mengurangi sampah dan menjaga kelestarian alam. Nah, Cik Manoko di sana, Adisana sudah siap beralih dari plastik sekali pakai ke bahan yang lebih ramah lingkungan.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

0: dari sana jangan kemana-mana, sikolah nganekan prompet Bengkulu.
1: Di sana, istilah hariha sering digunakan untuk menandai hari pelaksanaan sebuah acara atau momen penting seperti pernikahan atau peluncuran kegiatan. Nah, jadi banyak orang mengenal hitungan hamin 1, hamin 2, hingga H plus 1 untuk menghitung waktu sebelum dan sesudah sebuah peristiwa. Jadi dalam sejarah nyawa di sana, istilah iko berasal dari terminologi militer. Nah, untuk huruf A sendiri ini berfungsi sebagai penanda, penanda waktu operasi mirip dengan D atau day dalam penyebutan bahasa Inggris. Jadi penggunaan istilah ICO di sana semakin populer saat Perang Dunia Kedua, terutama pada pendaratan pasukan sekutu di Normandia pada tanggal 6 Juni 1944 yang dikenal sebagai D atau day. Setelah perang, di sana istilah tersebut meluas dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari termasuk di Indonesia untuk menyebut hari penting yang telah ditentukan.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Prompar FM.
1: Di sana meski sering dianggap sepele, pemilihan minyak goreng ternyata penting untuk diperhatikan di sana. Jadi pengguna minyak tidak tepat ikut dapat memicu berbagai masalah kesehatan, terutama kalau kandungan lemak dan titik asapnya tidak sesuai dengan cara masak. Nah, minyak yang sehat umumnya mengandung lemak tak jenuh dan memiliki titik asap yang cukup tinggi. Jadi beberapa pilihan yang sering digunakan antara lain, di sana bisa pakai minyak zaitun, minyak alpukat, minyak wijen, dan juga minyak canola. Nah, setiap jenis minyak memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari kandungan nutrisi hingga kemampuan menahan panas saat memasak di sana. Karena itulah di sana, cara memasak seperti menggoreng ataupun menumis juga menemukan tentunya jenis-jenis minyak yang digunakan. Nah, sebaliknya, minyak dengan kandungan lemak jenuh tinggi sebaiknya di sana batasi, karena dapat berdampak pada kesehatan jantung dan pembuluh darah.

0: Eh, aku lagi butuh uang nih. Uang kemarin mana?
1: Uang yang mana lagi sih, Pak? Itu uang untuk keperluan kita sehari-hari.
0: Alah.
1: Aduh.
0: Sini, kamu ya.
1: Jangan, Pak.
0: Melawan suami kamu ya. Sini uangnya.
1: Jangan, Pak.
0: Sini.
1: Jangan. Sini. Itu uang untuk makan kita selama sebulan.

0: Dampak paling merusak dari judi online adalah kecanduan. Selamatkan masa depanmu dan orang-orang sekitarmu dari jerat-jerat judi online.
1: Rompat FM, Suara Budaya Bengkulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sampai di situ dulu kebersamaan kita di Berendo Petang. Nanti juga di sana dikawani kayak Donga Kamal di Berendo Malam. Sekaligus juga dipamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 91.7 FM RRI Perempat Bungkulu di sana. Selamat malam. Apa kabar di sana di hari Kamis malam Jumat malam hari kau di sana. Hari telah menunjukkan pukul 20.06 waktu Indonesia Barat di tanggal 8 Oktober 2026 di sana ya. Tepat di malam Kamis malam Jumat Eko, Kamis malam Jumat. Kita ada di acara Tembang Pasundan di sana, lagu-lagu Sunda jadi bagai di sana. Yang lagi ada request ataupun sekedar salam-salam aja bisa hubungi line interaktif kami di 0736732199P atau bisa melalui WA juga di 0811781654 di sana. Saya tunggu requestannya di sana untuk ngawannya di sana di malam hari. Tapi sebelum requestan saya buka, Eko kita dengarkan dulu setelah satu lagu Eko habis, kita dengarkan dulu satu hikayat cerita legenda.
1: Ingatlah.
2: Berendo Malam, Perempat RRI Bengkulu.

Tuhan, tolonglah hambamu ini. Berilah hamba kekuatan untuk bisa lepas dari Pangeran Anantakusuma. Jangan biarkan dia menyakiti hamba dan kakak hamba.

Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak sekali legenda rakyat yang tentunya sudah dikenal masyarakat. Inilah legenda Nini Anteh Sang Penunggu Bulan.

Pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat ada sebuah kerajaan bernama Pakuan. Pakuan merupakan kerajaan yang amat subur dan memiliki panorama alam yang sangat indah. Rakyat pun hidup damai di bawah pimpinan raja yang bijaksana. Di dalam istana, ada dua gadis remaja yang sama-sama cantik jelita dan selalu kelihatan rukun. Yang satu bernama Endah Warni dan yang satunya lagi bernama Anteh. Raja dan ratu sangat menyayangi keduanya. Meski sebenarnya kedua gadis itu memiliki status sosial yang berbeda. Putri Endah Warni adalah calon pewaris kerajaan Pakuan. Sedangkan Nyai Anteh hanyalah anak seorang dayang kesayangan sang ratu. Karena Nyai Dadap, ibunya Nyai Anteh sudah meninggal saat melahirkan, maka sejak saat itu Nyai Anteh dibesarkan bersama Putri Endah Warni yang kebetulan juga ketika itu baru lahir. Kini setelah Anteh menginjak dewasa, dia pun diangkat menjadi dayangnya Putri Endah Warni.

0: Anteh?
1: Saya Gusti Putri.
2: Kau jangan memanggilku Gusti Putri kalau sedang berdua denganku. Bagiku, kau tetap adik tercintaku. Tidak peduli statusmu yang hanya seorang dayang. Ingat Anteh, sejak kecil kita dibesarkan bersama. Maka sampai kapanpun kita bersaudara.
1: Iya Gusti, iya Teteh.
2: Anteh, aku sebenarnya iri padamu.
1: Iri kenapa Teh? Saya tidak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain iri.
2: Apa kau tidak menyadari bahwa kamu itu lebih cantik dari aku? Jika kamu seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang ingin meminangmu.
1: Teteh bisa saja, mana bisa wajah jelek begini dibilang cantik. Yang cantik itu Teh Endah. Kemarin saja waktu pangeran dari kerajaan seberang datang, dia sampai terpesona melihat Teteh. Iya kan Teh?
2: Ah kamu mah bisa aja. Itu kan karena kamu yang memilihkan baju buat aku. Oh iya, baju itu kamu jahit di mana?
1: Itu saya yang jahit Teh.
2: Wah hebat, aku tidak menyangka kamu pandai menjahit. Kalau begitu, lain kali harus kamu yang menjahit pakaianku. Mungkin baju pengantinku?
1: Aduh Teh, mana berani saya membuat baju pernikahan buat Teteh. Nanti kalau jelek, saya pasti dimarahi rakyat.
2: Tidak akan gagal, kemarin baju pesta saja bagus. Pasti baju pengantin juga bisa.

0: Endah, Endah putriku, ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan, nak.
1: Iya, ibu.
0: Endah, kau adalah anakku satu-satunya. Kelak kau akan menjadi ratu menggantikan ayahmu memimpin rakyat Pakuan. Dan tentunya sesuai aturan keraton, sebelum kau menduduki tahta kerajaan, kau harus memiliki pendamping.
1: Maksud ibu, aku harus segera menikah?
0: Iya, anakku. Ibu dan ayahmu sudah berunding dan sepakat bahwa calon pendamping yang cocok bagimu adalah Ananta Kusuma, putra adipati dari Kadipatin Wetan. Dia pemuda baik

0: Aku takut, Anteh. Bagaimana bisa aku menikah dengan orang yang sama sekali tidak kukenal?
1: Teteh, jangan berpikiran buruk dulu. Saya yakin Gusti Raja dan Gusti Ratu tidak akan sembarangan memilih jodoh buat Teteh.

Suara siapa itu? Sungguh merdu sekali. Wah, alangkah cantiknya dia. Apakah dia Putri Endah Warni, calon istriku?

0: Silahkan dicicipi hidangannya, Tuan.
1: Terima kasih. Ini kan wanita cantik yang tadi saya lihat di luar.
2: Ada apa dengan Pangeran Ananta Kusuma? Kenapa tatapannya selalu tertuju kepada Ante? Jangan-jangan...
0: Bagaimana, Teh? Teteh senang kan melihat calon suami Teteh?
2: Ante, mulai saat ini kau tidak usah melayaniku lagi. Aku juga tidak mau kau ada di dekatku.
0: Apa salah saya, Teh? Kenapa Teteh tiba-tiba marah padaku?
2: Ah, jangan banyak tanya. Kau sudah mengkhianatiku. Karena kau, Ananta Kusuma, tidak mencintaiku. Aku tahu itu karena kau lebih cantik dariku. Jadi, kau harus pergi dari sini. Biar Ananta Kusuma bisa melupakanmu.
0: Baiklah, Teteh. Saya akan pergi dari sini. Tapi sungguh, saya tidak pernah sedikitpun mengkhianati Teteh. Tolong sampaikan permohonan maaf dan terima kasih saya pada Raja dan Ratu.
3: Akhirnya, Anteh pun pergi dari kerajaan Pakuan dengan membawa luka yang sangat dalam.
0: Ya Allah, tolonglah hambamu ini, ya Allah.
3: Tiba-tiba, Anteh merasa ada kekuatan yang menarik ke atas. Dia mendongak dan dilihatnya sinar bulan menyelimuti dan menariknya.

Sejak saat itu, Nyai Anteh tinggal di bulan. Kini, jika bulan purnama, kita akan bisa melihat bayangan Nyai Anteh duduk menenun. Yang konon, tenunan itu dibuat agar Nyai Anteh bisa kembali turun ke bumi.

0: pagi hari ketika hari belum begitu terang dan orang-orang di istana belum semuanya bangun, Ahwanda Jaya duduk termenung di bangku serambi depan istana, tempat ia tinggal bersama ayah dan adik perempuannya. Pikirannya melayang jauh, Ahwanda Jaya teringat akan ibunya, Ratu Pani, yang baru 7 minggu lalu meninggal dunia karena serangan jantung. Air matanya berlinang, hati kecilnya pun belum berhenti bertanya, mengapa ibunya pergi begitu cepat? Bagi Ahwanda, Ratu Pani adalah sosok ibu yang tak ada bandingannya. Ia sangat menyayangi dan mengagungkan ibunya. Ibu yang berhati mulia, tak kenal lelah untuk menjaga anak-anaknya.
1: Andaikan ibu masih ada, pagi-pagi begini adalah saat aku dan ibu berkeliling istana. Kini, siapakah gerangan yang akan menggantikanmu, ibu?
0: Ahwanda seketika tersadar dari lamunannya. Ia berusaha untuk tetap tegar. Bagaimanapun, ia harus bersyukur karena masih memiliki ayah dan adik perempuan yang bernama Remandung Nipis. Ayah Ahwanda bernama Raja Magdi, pemimpin kerajaan Tanjung Bengkulu di Pulau Sumatera. Saat Ahwanda masih mengingat-ingat almarhum ibunya, Ratu Pani, ayahnya sudah berdiri di samping bangku tempat ia duduk. Raja Magdi menghampiri anak laki-lakinya itu.
2: Ayah tahu, nak, kamu tampaknya sangat terpukul dengan kematian ibumu. Bukan kamu saja, ayah dan adikmu Remandung Nipis juga merasa kehilangan. Bahkan orang-orang di daerah Tanjung Bengkulu, mereka semua kehilangan sosok ibumu yang begitu baik.
1: Tapi kenapa Tuhan secepat itu memanggil ibu, ayah?
2: Karena sudah ajalnya, nak. Kamu harus tahu, ada 3 hal yang sudah ditentukan Tuhan ketika seorang bayi masih dalam kandungan ibunya. Rezeki, jodoh, dan maut. Jadi kamu harus ikhlas akan kepergian ibumu. Jika kamu larut dalam kesedihan, kasihan adikmu Remandung Nipis. Nanti malah ia ikut larut pula. Ayah harap kamu dapat menerima kenyataan ini.
3: Benar, Kak, apa yang disampaikan ayah? Sebagai insan, kita tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan. Doakan saja agar almarhum ibu tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maaf ya, ayah. Bukan Ananda lancang dalam hal ini. Setahu Ananda, mengenai kakak Ahwanda, saat ini memang sepertinya ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dan saat ini, kakak memang butuh seseorang teman untuk berbagi, sekaligus juga mendampinginya. Paling tidak, menemani mengelilingi istana setiap paginya. Bukan begitu, Kak?
1: Betul, Ayah. Maafkan Ananda yang selalu menyusahkan hati Ayah. Tapi sejak ibu meninggal, Ananda benar-benar merasa kesepian, Ayah.
2: Ayah mengerti kamu, Ahwanda. Tapi kamu jangan terlalu cengeng. Kamu itu laki-laki. Sabar. Ayah akan cari jalan keluarnya. Insya Allah Ayah bisa.
0: Pada suatu hari, Tanjung Bengkulu kedatangan seorang pemuda gagah perkasa yang datang dari luar daerah. Anak muda itu beristirahat di rumah Atuk Gindo, seorang guru mengaji. Rumahnya tidak jauh dari istana.
4: Selamat sore, Atuk. Perkenalkan, saya anak dalam. Saya berasal dari Musirawas, sebuah daerah di sebelah utara Palembang ini. Saya sudah lama tahu tentang kemakmuran kerajaan di bawah pimpinan Raja Magdi ini. Orang Musirawas sudah mengetahui kerajaan Tanjung Bengkulu. Kami semua kagum kepada Raja Magdi yang adil, arif, dan bijaksana. Bukan hanya itu, menurut kabar, beliau juga seorang yang baik hati dan ramah pada siapapun. Sehingga tersohorlah nama Raja Magdi kemana-mana. Benarkah itu, Atuk?
5: Ya. Apa yang kamu sampaikan itu benar, nak. Tapi saat ini rakyat di Tanjung Bengkulu masih berduka, nak.
4: Berduka kenapa, Atuk? Ada musibah apa, gerangan?
5: Ya, kami berduka atas kepergian istri Raja Magdi, Ratu Pani, selama-lamanya. Beliau meninggal beberapa minggu yang lalu karena serangan jantung. Ratu Pani itu ibu istana yang baik, ramah dan santun. Sekarang ini kami sangat merasa kehilangan sosok Ratu Pani itu.
6: Saya ikut berduka, Atuk. Semoga raja dan putra-putrinya serta semua isi istana tabah menghadapi semuanya.
0: Setelah singgah di rumah Atuk Gindo, anak dalam pun meneruskan perjalanan ke istana. Anak dalam disambut dengan ramah oleh Raja Magdi, Awanda Jaya dan Remandung Nipis. Entah mengapa, saat itu Awanda melihat ada sesuatu yang akan menjadikan kebaikan baginya dari anak muda Musirawas itu.
6: Ampun beribu ampun Baginda. Hamba sudah lancang datang ke negeri Baginda ini.
2: Berdirilah anak muda dan duduklah kamu di kursi itu. Sebenarnya apa maksud dan tujuan mengunjungi Tanjung Bengkulu ini anak muda?
6: Sembah hamba Baginda. Besar harapan hamba datang ke sini karena tertarik dengan kedamaian dan kemakmuran kampung ini. Sudah lama hamba ingin datang ke Tanjung Bengkulu ini untuk dapat bertemu dengan Baginda. Kepemimpinan Baginda tersohor harum sampai ke kampung halaman hamba di Musirawas. Di samping itu, konon kabarnya di Pulau Gelungi juga ada tempat perguruan silat. Hamba berniat untuk belajar ilmu silat, Baginda.
2: Baik anak muda, kini sudah mengerti dan paham akan tujuan kedatanganmu di sini. Oh ya, namamu anak dalam bukan?
6: Iya, nama hamba anak dalam, Baginda.
2: Baik anak dalam, dilihat dari caramu, sepertinya kamu itu seorang yang tegas dan berkemauan keras.
6: Terima kasih, Baginda.
2: Mendengar pernyataanmu tadi, saya sebagai raja tidak keberatan jika kamu tinggal di sini bersama anggota istana. Saya yakin anakku Awanda Jaya dan Remandung Nipis pasti senang menerima kehadiranmu. Atau kamu keberatan?
6: Hamba tidak keberatan, Baginda. Senang sekali hamba mendengar perkataan Baginda. Hamba mengabulkan permintaan Baginda untuk tinggal di istana dan sekaligus menjadi anggota keluarga Baginda di istana ini.
0: Kini anak dalam tinggal bersama ayah angkatnya, Raja Magdi, di istana kerajaan Tanjung Bengkulu. Setiap hari dia selalu bersama dua saudaranya, Awanda Jaya dan Remandung Nipis. Mereka hidup rukun dan damai. Dalam keseharian, ketiga orang itu sama-sama merasakan senang dan sama-sama merasakan sedih. Raja Magdi tidak membeda-bedakan kasih sayangnya terhadap ketiga anaknya itu. Awanda Jaya pun kini jauh lebih bersemangat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Tiap pagi, anak dalam menemani Awanda Jaya mengelilingi pekarangan istana sambil menikmati segarnya udara pagi. Awanda menceritakan segalanya pada anak dalam tentang perhatian dan kasih sayang almarhum ibunya terhadap dirinya.
1: Ya, begitulah, Kak. Biasanya ibunda yang menemani saya untuk berkeliling istana ini.
6: Sekarang ada saya bersama Bu Awanda.
1: Ya, itu tapi kan baru sekarang, Kak. Berminggu-minggu sejak kematian ibunda, yang saya rasakan hanya kesedihan.
6: Kamu harus kuat, Awanda. Tidak boleh larut dalam kesedihan seperti ini.
1: Ya, tapi memang kenyataannya seperti itu, Kak.
6: Walaupun masih hitungan hari kakak di sini, kakak melihat begitu besar kasih sayang ayahanda Magedi dan adikmu Remandung Nipis terhadap. Sebagai laki-laki, kita harus menjadi pribadi yang kuat dan kokoh. Memang kamu kehilangan ibunda, tetapi tidak berarti kehilangan semangat dan kepercayaan diri adikku.
0: Begitulah. Hari demi hari, anak dalam mendampingi dan terus berusaha mengembalikan semangat adik angkatnya itu. Begitu juga perhatian yang diberikannya pada Remandung Nipis. Ia bersikap sangat bijaksana. anak dalam senantiasa menjaga dan melindungi adik perempuannya itu dari hal apapun. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan pun berganti tahun. 2 tahun sudah, anak dalam tinggal di istana bersama Raja Magedi dan keluarganya. Hingga anak dalam merasakan sesuatu yang harus disampaikan kepada ayah angkatnya. Petang hari, saat Raja Magedi menyendiri di halaman samping istana, anak dalam datang menghampiri ayah angkatnya itu.
7: Ampun, beribu ampun, ayah. Kalau ayah tidak berkeberatan, Ananda ingin menyampaikan sesuatu.
2: Tentang apa itu, nak? Apakah ada sesuatu yang terjadi antara kamu, Awanda dan Remandung?
7: Tidak ada, ayah. Sama sekali ini tidak ada hubungannya dengan Awanda dan Remandung.
2: Ya kalau tidak ada hubungannya dengan adik-adikmu, untuk apa toh? Apa yang ingin kau sampaikan? Katakanlah pada ayah agar semuanya bisa menjadi jelas, nak.
7: Ayah yang Ananda hormati, berat hati ini untuk mengatakan, tetapi hasrat di hati sudah lama Ananda pendam. Adapun dulunya maksud dan tujuan kedatangan Ananda dari Musirawas, selain ingin bertemu dengan Raja Magedi, yaitu ayahanda sendiri, Ananda juga bertujuan untuk belajar ilmu silat dan kebatinan di negeri Tanjung Bengkulu ini. Seperti yang pernah Ananda sampaikan ketika pertama kali Ananda menginjakkan kaki di istana ini.
2: Baik, nak. Teruskan perkataan.
7: Baik, ayah. 2 tahun sudah, Ananda tinggal bersama ayahanda. Selama itu pula, Ananda menikmati kehidupan di istana dengan ayahanda, Awanda Jaya dan Remandung Nipis. 2 adik yang sangat Ananda sayangi itu. Sedikitpun tidak Ananda anggap orang lain, karena sudah merasa seperti saudara kandung Ananda sendiri. Jika ayahanda mengizinkan, dalam beberapa hari ini, Ananda akan pergi ke Pulau Gelung, ya ayahanda. Kabarnya di sana ada guru silat yang sudah ternama dan sudah tidak diragukan lagi ilmu kebatinannya.
2: Baik, ayah mengabulkan permintaanmu, nak. Sebenarnya berat hati ayah melepaskanmu, mengingat keadaan adikmu Awanda. Tetapi tidak apa-apa, luka di hatinya sudah berangsur hilang. Begini, ayah tidak mungkin membiarkanmu hari demi hari hanya di istana saja. Padahal kamu ini seorang yang pintar, cerdas dan tangkas.
7: Terima kasih, ayah. Senang di dalam hati, sejuk di dalam tak terkira. Ananda diizinkan untuk belajar ilmu silat.
0: Anak dalam pun berangkat ke Pulau Gelungi. Di Pulau Gelungi, anak dalam belajar silat dan ilmu kebatinan penuh disiplin dan konsentrasi. Anak dalam belajar dan terus belajar karena anak dalam seorang yang gigih dan tekun. Hingga akhirnya, ia pun dapat menguasai semua ilmu silat dan ilmu kebatinan dari gurunya dalam beberapa bulan saja. Gurunya, Ambang Birah, terkagum-kagum melihat kecekatan dan kelihaian anak asuhnya itu dalam bersilat.
8: Terus terang, sebagai guru aku kagum kepadamu anak dalam. Jarang kutemukan anak asuh dalam waktu singkat sudah menguasai ilmu silat dengan piawai.
7: Terima kasih, guru.
8: Kamu telah menjadi seorang pendekar muda, anak dalam. Hari ini disaksikan oleh teman-teman persilatanmu, kamu kuangkat jadi guru muda di kelompok silat yang kupimpin ini.
7: Mohon ampun, guru. Bukan maksud hati hamba menolak menjadi guru muda, tapi hamba harus kembali ke rumah hamba. Hamba tidak bisa lama-lama meninggalkan ayah dan kedua adik hamba yang mulia guru.
8: Kamu benar-benar anak baik dan berbakti. Kalau begitu, pulanglah. Semoga ilmu silatmu bermanfaat. Sampaikan salam dariku untuk keluargamu, anak dalam.
0: Anak dalam pun pulang ke istana, menemui ayah dan adik-adik yang sangat ia rindukan.
7: Ampun beribu ampun, ayahanda. Jika diizinkan Ananda pergi, jika dijemput Ananda datang. Kini Ananda telah kembali ke istana dengan selamat. Ananda berjanji untuk melakukan segala tita ayahanda sebagai raja di Tanjung Bengkulu ini.
2: Selamat datang kembali, anakku. Selamat datang pendekar muda Tanjung Bengkulu. Ayah senang sekali melihatmu. Pulang dalam keadaan sehat begini.
1: Kami semua merindukanmu, Kak. Kami senang sekali kakak sudah kembali.
3: Janji ya, Kak. Jangan pergi lagi. Kami membutuhkan kakak. Istana ini juga butuh pendekar hebat seperti kakak.
0: Walaupun anak dalam kini sudah menjadi pendekar, ia tetap memberikan perhatian penuh kepada ayah dan dua adik angkatnya itu. Kini Ahwanda Jaya tidak lagi merasa sepi. Embun yang tergenang di sudut matanya kembali bergulir di ujung dedaunan. Dendang hati yang sedih berubah kembali menjadi nyanyian burung di pagi hari. Remandung nipis pun kembali bahagia, mendapatkan kembali perhatian dan kasih sayang dari kakak angkatnya itu. Raja Magedi tidak mau menyia-nyiakan ilmu anak dalam dalam dunia persilatan. Dengan tegas dan penuh harap, ia menyuruh anak dalam untuk membuka perguruan silat dan ilmu kebatinan. Beberapa minggu kemudian, berkat kerjasama yang baik antara Raja Magedi, anak dalam dan warga kampung, berdirilah tempat persilatan dan ilmu kebatinan yang dipimpin oleh anak dalam. Raja Magedi memberi nama perguruan silat dan ilmu kebatinan anaknya itu dengan nama Kardatalu, Pendekar Muda Tanjung Bengkulu. Demikianlah mini drama persembahan RRI Bengkulu dengan judul Pendekar Muda Tanjung Bengkulu. Sampai jumpa pada mini drama selanjutnya.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu. Bumster Music.

0: pegang kendali.
1: Bila satu kota JFM RR perempat bukulah di sana. Selamat malam. Di sana ada yang suku begadang. Tidak, di antara di sana. Biasanya kalau kita lanang beda, biasanya begadang kok jadi hal yang apa ya? Lumrah kayaknya. Apalagi itu ngumpul-ngumpul kayak kawan-kawan ya kan, apalagi di lingkungan RT, lingkungan rumah gitu, aduh tempat ngumpul main ya kan. Wah, itu pasti sendap tuh di sana sambil begadang kan. Tapi kalau gitu begadang tuh biasanya tidur gitu kok agak terbalik udah sih di sana. Terus kalau begadang kok tidur lebih lama kok sering juga dianggap cukup untuk ganti waktu istirahat yang hilang. Tapi ada penelitian kok di sana yang menunjukkan bahwa pemulihan kok tidak selalu selesai dalam satu malam, terutama kalau kurang tidur terjadi berulang kali ya di sana. Istilah utang tidur kan gambarnya kekurangan waktu tidur gitu yang apa ya, bisa numpuk karena kita sering mengurangi kesempatan istirahat kita di malam hari udah sih. Meski disebut utang, tapi pemulihannya ternyata tidak memiliki hitungan sederhana di sana. Bahwa setiap 1 jam tidur yang hilang harus diganti tepat 1 jam. Ternyata tidak cah itu di sana. Bahkan ada juga penelitian lain kok yang melibatkan 20 orang dewasa sehat yang jalani 1 malam tanpa tidur. Setelah itu peserta kok dapat kesempatan tidur selama 6 atau 9 jam setiap malam dalam periode pemulihan. Dan itu juga ternyata tidak terbayar lunas di sana. Kadang kita juga sering merasakannya dah sih. Kalau di sana biasanya cak mano kok cara ngatasinya. Tetap bersama kami di RR Pompek 91.3.

0: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
1: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
0: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
1: Oh, itu. Sudah saya setujui. Kita harus efisien, Ana. Perusahaan perlu untung.
0: Tapi Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
1: Ayolah, Ana. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus, kan?
0: Tapi Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
1: Jangan terlalu idealis, Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting harga terjangkau.
2: Ada apa, Ana? Mukamu kok tegang sekali?
0: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
2: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting target tercapai, kan?
0: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
2: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja, kan, kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya, ya, kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
0: Tapi, Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
2: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang...

0: kita harus memilih mana yang lebih penting, idealisme kita atau pekerjaan kita.
1: Maaf Pak Hendra, saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut, penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
2: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
1: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
2: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
1: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
2: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
1: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
2: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
3: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
1: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi, tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
3: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
1: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
4: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja, di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan, juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

0: di sana boleh karantina hewan, ikan, dan tumbuhan Bengkulu menggelar karantina Ghost to Campus di Universitas Bengkulu. Kegiatan bertema dari penjago gerbang ke diplomasi ekonomi menuju Indonesia Emas menjadi bagian dari rangkaian hari karantina ke-149 dan ulang tahun Badan Karantina Indonesia ke-3. Kegiatan dibuka oleh Profesor Dr. Kamaludin, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bengkulu. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan alumni Profesor Agustin Zarkani, serta mahasiswa dan dosen dari Fakultas MIPA dan Fakultas Pertanian UNIP. Kepala Karantina Bengkulu, Betty Fajarwati, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai tugas dan fungsi dari karantina. Edukasi diberikan agar generasi muda memahami bahwa peran karantina tidak cuma mencegah penyebaran penyakit, tapi juga melindungi sumber daya hayati, mendukung ketahanan pangan, dan akselerasi ekspor. Info selanjutnya di sana, Polresta Bengkulu melalui Polsek Gading Cempaka bergerak cepat menindaklanjuti informasi dari pihak sekolah terkait dugaan keterlibatan sejumlah pelajar dalam kelompok geng motor. Personel Polsek Gading Cempaka yang dipimpin Ibtu Putra Agung mendatangi salah satu sekolah untuk memastikan informasi sekaligus mengetahui kondisi yang sedang terjadi. Personel Pikot Reskrim bersama Kanit Reskrim kemudian berkoordinasi dengan pihak sekolah. Sebelumnya pihak sekolah telah mengamankan sejumlah anak yang diduga berkaitan dengan kelompok tersebut sebagai langkah awal mencegah terjadinya gangguan keamanan di lingkungan sekolah. Untuk info lengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi langsung laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: baby.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
3: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
2: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.
1: Berendo Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Assalamualaikum. Dengan siapa?
1: Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Kamal.
0: Selamat malam. Ini apa dengan kabar? Pak Yusuf.
1: Iya benar. Iya. Apa kabar Bang Kamal?
0: Alhamdulillah sehat Pak Yusuf. Pak Yusuf, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Lagu kita ini malam ini lagu apa ya?
0: Lagu Sunda.
1: Oh, lagu Sunda. Hmm,
0: tembang Pasundan, lagu-lagu
1: Sunda. Kalau lagu Sunda apa ya?
0: Apa biasanya Pak Yusuf?
1: Lagu Sunda, daun sirih.
0: Daun sirih.
1: Iya, daun sirih.
0: Daun sirih. Oke.
1: Ada ya?
0: Ada Pak Yusuf.
1: Ya, salam-salamnya pertama sekali untuk Nyabang Kamu ya. Malam, selamat malam. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ada Mama Dadang, ada Bang Riko, ada Yakub juga semua Pentro 4 tanpa terkecuali. Selamat malam untuk Nyabang Kamu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yusuf sudah bergabung dan request tadi sana. Dan untuk di sana yang lainnya, kalau lagi ada request, requestan masih dibuka sampai jam 11 malam kok di sana ya. Masih lumayan panjang, jangan sampai terlewat karena setiap malamnya kita ada di acara yang berbeda. Oke.

Ya, di sana itu di satu lagu dari Anggra Ineiza, Saat Titik Kerasa. Dan untuk selanjutnya kita bakal putarkan requestan dari Hamzah Yusuf yang ada di Jambi ya di sana. Request lagu Daun Hiris.

91.7 FM Repro 40 di sana, aduh dari sini sana di rumahnya yang punya gunting lah karatan dari sana. Gunting itu kan menjadi salah satu peralatan yang hampir selalu aduh di tiap rumah gitu. Mulai dari untuk motong kertas, kain, benang hingga berbagai kebutuhan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Meski tampak sederhana, gunting berbahan logam go ataupun besi go tetap membutuhkan perawatan agar tidak mudah berkarat di sana dan juga agar tetap tajam waktu kita gunakan. Kalau di sana di rumahnya pasti ada dah sih gunting go yang lakaratan yang berminyak ya dah di sana. Kalau kita pakai untuk gunting apa? Untuk misa setan tuh ya kan. Dan juga salah satu penyebabnya kok nyo berkarat kok adalah kelembapan di sana yang nempel pada permukaan logam. Nah, karena itulah setelah gunting digunakan terutama untuk motong bahan yang basah atau lembab cak yang kece ambo tadi ya di sana kayak minyak dari entah minyak manis atau minyak dari mie lah ya. Itu harus segera dibersihkan dan dikeringkan seluruh bilahnya atau tiap bagiannya di sana. Produsen alat potong Fiskarsko pada website resminya juga menekankan pentingnya membersihkan dan mengeringkan peralatan berbahan logam di sana karena penumpukan kelembapan itu bisa memicu karat. Dan dalam panduan perawatan juga, Fiskarsko menyarankan agar dibersihkan secara menyeluruh, dikeringkan juga dengan hati-hati, terus disimpan di tempat yang sejuk dan juga kering di sana. Karena kalau lebih karat, ya takut itu bahaya juga untuk kita ya dari di sana kesehatan kita juga karena pemakanan atau apapun yang kita gunting pakai gunting berkarat itu kan masuk ke dalam makanan atau minuman kita bahaya juga untuk kita. Pokoknya sebisa mungkin kita rawat dengan baik di sana karena itu alat yang kita gunakan sehari-hari. Tetap bersama kami di sana di RRI Prompe Mukul 91.7 FM.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendo Malam Pro 4 RRI Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Di sana kehadiran Babin Kamtibnas di tengah masyarakat kembali berperan dalam membantu menyelesaikan persoalan warga. Melalui pendekatan persuasif dan komunikasi humanis, Babin Kamtibnas Kelurahan Kandang Brikpol Donik Noviansyah memfasilitasi penyelesaian kesalahpahaman antara dua warga melalui problem solving. Kegiatan tersebut berlangsung di rumah Ketua RT 18 Jalan Puri Lestari di RW 04 Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Dalam mediasi tersebut, Brikpol Donik bersama Ketua RW 04 Suratno, Ketua RT 18 Damari Kabri, dan Ketua RT 15 Dedi Aswanto mempertemukan kedua belah pihak yang sebelumnya terlibat kesalahpahaman. Kedua warga tersebut, yakni Notria Junita Sari dan Debi Susanto, sempat terlibat saling tuduh akibat persoalan yang terjadi. Untuk mencegah masalah berkembang menjadi konflik, Babin Kamtibnas bersama perangkat lingkungan mengedepankan dialog dan penyelesaian secara kekeluargaan. Info selanjutnya, di sana PT Pelindo Regional 2 Bengkulu telah mulai melakukan perbaikan jalan di kawasan Pelabuhan Pulau Bai yang dinilai menjadi akses vital bagi aktivitas pelabuhan sebagai kawasan industri. Pembangunan jalan tersebut ditargetkan mulai dikerjakan lebih intensif pada bulan depan dan diharapkan rampung pada awal tahun depan. General Manager PT Pelindo Regional 2 Bengkulu Dimas Rizi Kusmayadi menyebut pembangunan jalan itu merupakan bagian dari investasi untuk mendukung aktivitas kawasan industri, di mana jalan tersebut kelaknya bakal dibangun menggunakan konstruksi beton agar mampu menunjang mobilitas kendaraan dan aktivitas logistik di kawasan pelabuhan. Untuk info lengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi langsung laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Saya Kamal dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu program 4.

Selamat pagi. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu melalui program 4,91,7 MHz kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini edisi Jumat 9 Oktober 2006. Sahabat budaya, selamat menikmati program-program acara kami sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Selamat pagi sahabat budaya, di hari Iko, di hari Jumat, tepatnya tanggal 9 Oktober 2026, bersama saya Inga Sofi, yang membersamai kebersamaan kita nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di Barendo Pagi nih, adik sanak. Dan tentunya di setiap jam nanti kami akan menyampaikan informasi-informasi yang ada di laman rri.co.id nih, adik sanak. Dan kami awali lagu-lagu islami di pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Sahabat budaya, kita akan beralih juga nanti beberapa informasi-informasi di pagi hari kok di Barendo Pagi. Selanjutnya nanti kami hadirkan juga dari lagu-lagu seluruh Nusantara. Kita awali untuk lagu-lagu islami. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatma'innul qulub.
1: Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat

0: 107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, menyehatkan, melindungi kita sampai dengan detik ini kita dapat bersua. Dan lebih dari itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, panduan-panduan untuk menjalani kehidupan di dunia ini, agar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita bawa pulang menghadap Allah pada hari kiamat kelak, insyaAllah. Kali ini kita ingin berbagi pesan yang sangat singkat, yang dalam singkat ini kita ingin mengingatkan baik kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua tentang satu bagian dari ayat Al-Quran yang kiranya penting kita renungi, yaitu Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-26 saat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, maka engkau itu sesungguhnya mau kemana? Ayat yang singkat tapi begitu padat dan sangat mendalam, memberikan satu kesan yang cukup menusuk ke dalam jiwa setiap manusia. Pertanyaan yang datang langsung dari pencipta kita, sesungguhnya engkau mau kemana? Allah sudah menjelaskan mengapa kita diciptakan. Allah sudah memberikan jalan kehidupan bagi kita dan menerangkan konsekuensi di balik pilihan-pilihan yang kita tetapkan untuk menempuh jalan-jalan yang dimaksudkan. Bila benar, resikonya seperti ini. Bila salah, konsekuensinya demikian. Maka, di antara sekian manusia yang telah mengetahui semua konsekuensi itu, terkadang masih mengedepankan bujukan-bujukan atau bahkan pengaruh-pengaruh nafsunya agar bergeser dari nilai-nilai kebaikan, bahkan nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Ketika Allah menyampaikan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menaati aku, untuk beribadah kepada aku. Jadi sifat menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah dilandaskan pada kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepatuhan itulah yang disebut dengan ibadah. Patuh, tunduk, patuh, bahasa Arabnya itu disebut dengan Islam. Jadi Islam dalam pengertian etimologi secara bahasa artinya tunduk, patuh, taat. Orangnya disebut dengan Muslim. Jadi setiap manusia itu konsekuensinya memang mesti patuh, tunduk dan taat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya agar menaati Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai ibadah. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur itu sejatinya adalah memetakan kurikulum untuk menaati Allah dalam bingkai ibadah, dilatih dalam bentuk ritual. Ritual itu untuk mengaktifkan titik spiritual kita, titik roh kita. Segala yang terkait dengan roh disebut rohani. Jadi dalam diri kita ini ada spiritnya, ada rohnya. Dan itu adalah titik latihan pertama untuk mengaktifkan ya titik-titik kebertuhanan. Jadi ketika Allah sampaikan, tidaklah aku ciptakan engkau kecuali untuk menaatiku. Nah titik ketaatan itu yang disebut dengan titik ritualnya. Ibadahnya ibadah ritual, ya keadaannya keadaan spiritual, itu yang penting kita aktifkan dulu. Itu sebabnya diminta kita sholat untuk mengoneksikan diri kita, mengaktifkan sinyal itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sang pencipta. Sehingga ketika terkoneksi, terbangun kesadaran dari dalam diri kita sebagai sebuah fitrah. Nanti kesadaran itu yang akan membimbing bagian dari sifat intelektual kita, titik intelektual, ya IQ itu, ya intellectual equation. Kemudian nanti titik fisik kita, physical equation. Jadi nanti yang menggerakkan adalah titik spiritualnya, ini yang memberi perintah. Kalau akal itu masih objektifnya normal saja, karena dia hanya mengkonstruksikan pikiran, mengolah data, ya, jadi informasi, informasi menjadi knowledge. Knowledge itu yang akan diteruskan kepada fisik untuk dieksekusi. Ya, bagaimana nanti lisan bicara? Seperti apa konstruksi bicaranya? Mengatur katanya bagaimana? Memilihnya seperti apa? Menjelaskannya bagaimana? Tapi perintah untuk melakukan itu sumbernya dari sini. Ya, dari titik terdalam, ya. Di dalam itu cuma ada dua. Ada jiwa takwa, ada jiwa fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa takwaha. Maka di dalam diri manusia itu, di titik paling dalamnya itu, ada nilai kebaikan, disebut dengan takwa, karakter moral kebaikan. Ada yang buruk disebut dengan fujur. Nama lainnya disebut dengan nafsu. Karena dari fujur keluar. Su melewati nafas. Nafas ketemu su, jadi nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarni'un nafsi innan nafsa la'amaratum bisu illa ma rahima rabbi. Maka semua tindakan kita, menatap, mendengar, berbicara, bertutur, sampai dengan berjalan, ujung kepala sampai ujung kaki, yang kita jadikan sebagai bagian dari perangkat beraktivitas itu, semua tatanannya, perintahnya, kalau tidak dari takwa, adalah dari fujur. Kalau bukan dari sifat baik, sifat buruk yang bersumber dari nafsunya. Maka semua kegiatan yang kita desain dalam setiap hari itu, kita tata. Dan Allah tanya, baik, engkau untuk apa bekerja? Ya Allah, saya ingin mencari rezeki. Baik, bagus. Untuk dapat uang. Setelah dapat uang, mau kemana? Pengen kaya. Setelah kaya, mau ngapain? Beli ini, beli itu. Setelah itu, mau ngapain? Ditanya terus sampai ujungnya. Fa'ina tadhabun. Sampai ke titik puncaknya. Kalau kamu sudah meraih apa yang kamu inginkan itu, harta sudah banyak, terkumpul, sudah mewah, rumah sudah megah, mobil melimpah, hidup juga kaya begitu rupa, terus mau ngapain? Ya. Maka orang-orang yang bingung pada akhirnya, dia mencari-cari ketenangan. Akhirnya balik lagi, sudah kaya segala rupa, cuma cari ketenangan, akhirnya balik lagi ke desa, nyewa gubuk, nanam kangkung, nanam cabai. Terus kalau memang dengan seperti itu bisa bahagia, kenapa selama ini kerja keras mendapatkan sesuatu yang dikumpulkan? Balik ditanya. Kamu kedudukan pengen jadi apa? Terus, yang di militer pengen dapat bintang 1, 2, 3, 4. Kalau perlu, jenderal besar, bintang 5. Setelah itu mau ngapain? Mau diarahkan kemana semua itu? Karena pada akhirnya semua bintang akan berguguran. Ya, wafat juga, meninggal juga. Kalau sudah selesai, purna selesai. Demikian yang punya ilmu, punya jabatan, macam-macam. Mau diapain? Ya, ketika semua titik itu mencapai pada titik jenuhnya, di akhir itu akan balik kan. Ya, jabatan purna, harta juga jenuh. Ya. Nah, di titik itu kita disadarkan. Ditanya, mau kemana? Maka dijawablah dengan jawaban yang sangat mendalam. Inni dhahibun ila rabbi. Saya hadir. Yang terbaik adalah katakan, saya ini menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Itu jawaban yang paling indah. Ya, jadi kalau ditanya, mau kemana hidup ini? Kata Quran jawab, aku menyiapkan bekal untuk kembali dan berjumpa dengan Rabbku yang telah menciptaku. Dari situlah kemudian Allah katakan, aku berikan petunjuk kalau begitu. Ya, Din. Ya, aku berikan petunjuk, kata Allah. Jadi orang-orang yang menyiapkan semua aktivitasnya dan dia lakukan untuk Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupannya. Diberi petunjuk bagaimana mata memandang, telinga mendengar, lisan bicara, sampai kaki berjalan. Sehingga dia betul-betul menjadi pengabdi dari Rabbnya yang maha menyayanginya. Pengabdi disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Yang maha menyayangi disebut Rahman, maka disebutlah dia dengan ibadur Rahman. Wa ibadur Rahman alladzina yamshuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Demikian di surah Al-Furqan itu. Itulah puncak yang mesti kita ikhtiarkan dalam kehidupan, yang kita selalu sampaikan dan komitmenkan sejak bangun tidur. Dan kita katakan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji hanya milikmu, yang telah memberi kesempatan hamba menjalani kehidupan. Padahal engkau telah tahan nyawa hamba tadi dalam tidur. Sesuai ajal kau berikan kesempatan. Hamba berjanji ya Allah, hamba akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal menghadapmu. Saudara-saudariku, sedalam, sejauh, sebanyak kegiatan, aktivitas, jabatan yang telah kita kumpulkan, harta benda, pengetahuan, sampai detik ini, apakah betul-betul sudah kita siapkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah? Atau hanya sekedar mengumpulkan semua itu tanpa arah, yang pada akhirnya bertemu dengan kejenuhan kembali? Jumat saat manusia pertama diciptakan, diturunkan di surga, mengawali misi di dunia, diwafatkan, dan di titik itu kita akan berpisah dengan dunia. Saat azan berkumandang, nampak jelas seluruhnya. Semoga Allah muliakan kita. Selamat merenung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.

namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

0: kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.
1: Pro 4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Alkisah, kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali, kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu, ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Demikianlah informasi di kabar kita tepatnya pukul 6 waktu Indonesia bagian barat, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi Indonesia di Jumat 9 Oktober 2026. Perkiraan BMKG Gina mengatakan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG, untuk di Pulau Sumatera seperti di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang dan Palembang mengalami udara kabur, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi dan Bengkulu mengalami hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan di Bandar Lampung mengalami berkabut. Untuk di Pulau Jawa, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang dan Jogja mengalami berawan tebal dan Surabaya udara kabur. Untuk di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, seperti di Provinsi Denpasar berawan, Mataram berawan tebal, Kupang cerah berawan.

Informasi sebaliknya, informasi selanjutnya ini Arisana dari kabar kita, nilai tukar rupiah berbalik melemah terhadap dolar Amerika dengan penutupan perdagangan hari ini. Mengacu data Bloomberg, rupiah ditutup 0,16% atau 28 poin ke posisi 17.915 rupiah per dolar Amerika. Pergerakan nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap perkembangan konflik Timur Tengah. Analis pasar uang Ibrahim Aswabi mengatakan pasar mewaspadai kemungkinan gangguan pasokan energi yang akan berlanjut. Serangan terhadap kapal tanker yang melintas di Selat Hormuz juga semakin intensif. Serangan mencapai tingkat tertinggi pada pekan lalu. Kondisi ini menghambat upaya peningkatan ekspor minyak oleh negara-negara produsen di kawasan Teluk. Demikian rencana informasi di kabar kita pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Nantikan 1 jam ke depan, tepatnya pukul 7. Dibaca di laman rri.go.id dan bisa di-download di RRI Digital.

Iya, selamat pagi hari sanak di manapun Anda berada di pagi hari Iko, tepatnya pukul 6 lewat 6 menit nih hari sanak di Barendo pagi bersama saya Inga Sofi hari sanak yo. Kami ucapkan selamat pagi buat adik sanak yang baru memulai aktivitas di pagi hari Iko dan buat adik-adik kita yang baru mulai ndak proses ndak berangkat ke sekolah. Kami ucapkan semangat belajar di dunia pendidikannya sendiri. Dan kami ucapkan salam sehat buat segalonyo nih di pagi hari Iko, adik sanak segalo, bangun dong. Tentunya di pagi hari Iko masih agak-agak cak mano dak kalau yang lagi santai-santai Iko. Kami ucapkan semangat pagi buat segalonyo, apapun yang dikerjakan semoga menjadi berkat dan berkah untuk kita segalonyo. Amin. Dan salam sehat, semangat-semangat segalo, selamat beraktivitas buat kita segalo ya di sana sambil mendengarkan di 91,7 MHz di nuansa lagu-lagu budaya Nusantara nih ya di sana. Kita bersama saya di RRI Perempat 91,7 MHz.

0: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.
1: Sinyal 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Rompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

Di sana kabar kita di tepatnya pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, di mana Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Kusnunia meminta Dewan Pengawas LPPR RI memperkuat independensi dan kredibilitas penyiaran publik. Langkah tersebut di sana diperlukan agar RRI tetap relevan menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan informasi masyarakat. Kusnunia menegaskan transformasi RRI tidak cukup dilakukan dengan memindahkan konten radio ke berbagai platform digital. Menurutnya, pemutusan kecerdasan buatan harus tetap mengedepankan etika jurnalistik, verifikasi informasi, transparansi, dan kendali manusia. Informasi selanjutnya ada senak dari kabar kita di mana Wali Kota Bengkulu Dede Wahyudi mendorong penguatan pengawasan dan pencegahan dini terhadap potensi intoleransi, radikalisme, ekstremisme hingga terorisme di Kota Bengkulu. Hal tersebut disampaikan Dede saat menggelar FGD bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Camat dan Lurah se-Kota Bengkulu. Dede mengatakan tantangan menjaga keamanan dan kondusivitas daerah semakin kompleks. Paham yang berpotensi mengancam ideologi bangsa tidak selalu muncul secara terbuka namun dapat berkembang secara perlahan melalui lingkungan sosial maupun ruang digital. Demikian Anissa Nak informasi di kabar kita pukul 7 waktu sebagian barat. Nantikan informasi 1 jam ke depan yang Anissa Nak di tepatnya pukul 8 waktu sebagian barat. Dan Anissa Nak tentunya bisa melansir informasi di laman rri.go.id atau bisa menonload di RRI Digital.